Masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Pasukan petugas khas ditubuh siasat insiden LRT tergelincir. Tibet kini pilihan utama golongan belia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Wirama Klasik, 6 pagi hingga 6 petang. Menghimpun segala memori. Menghimpun segala memori, di sinilah saudara lagu-lagu menggamit kenangan ke udara. 9.13 minit pagi ketika ini, kembali bertemankan saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Persona itu ibarat bayu petang yang lembut menyapa jiwa, tidak memaksa untuk disedari, tetapi kehadirannya cukup memberi rasa tenang kepada sesiapa yang mendekati. Terus bersama Radio Klasik ketika ini, dengan saja istimewa seketika nanti pukul 10 pagi, kita ada podcast istimewa mengenang Tan Sri P. Ramlee. Podcast hari ini diterbitkan oleh Adalah Nasharuddin dan Mutiah Syamsuddin. Jadi nantikan pukul 10 pagi nanti. Juga pada pukul 11 pagi nanti, istimewa Nostalgia di Klasik bersama-sama Tan Sri P. Ramlee yang diterbitkan oleh Hazwani Zakaria dan saya sendiri. Bersama-sama hari ini kita nantikan program-program yang cukup menarik. Dara Satria, ya, dengarkan dulu lagu yang dinyanyikan semula oleh Roy, dan selepas itu kita dengarkan Aisyah dengan Lari Tari Tualang 3. Tak adalah nak lari ke mana-mana, masih ada di sini menemani saudara dalam Wirama Klasik.

0: sekali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

Lagu ciptaan M. Sufian dan lirik oleh Jojo Waldi. Lagu ini saudara judulnya Ku Ingin Bersama di Hari Raya daripada Jad. Sudah pun 9.23 minit pagi ketika ini. Selamat pagi yang baru saja bersama-sama Wirama Klasik. Bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Selalunya sajian klasik kan. Tapi sebab kalau hari yang ada 6 jam, shift 6 jam, jadi Wirama Klasik. Kalau hujung minggu jadi Wirama Klasik hujung minggu. Baik, terima kasih Dahlan Nayan dari Kampung Baru Bali, Terono, Perak. Katanya mendengarkan Radio Klasik menggamit kenangan radio nombor 1 di hati saya di frekuensi 88.3 MHz. Di Terono 88.3. Sedap-sedap lagu pagi ni. Terima kasih katanya. Dengan ucapan selamat hari raya Aidiladha kepada penyampai-penyampai Radio Klasik, juga kepada rakan kerabat Radio Klasik yang lain. Terima kasih juga kepada Yusof Muhammad Dana dari Pantai Seremban. Selamat pagi, apa khabar? Salam Jumaat semuanya. Cantik di mata, cantik di hati. Sihat ceria dengan tugasan pagi ini. Tetap layan Radio Klasik. Lagu-lagu menggamit kenangan katanya. Terima kasih juga untuk Nur Hapipah Desaru. Tak ketinggalan rakan kita Omba Omar yang sentiasa ada pantun yang dikirimkan. Terima kasih. Walaupun hari ini bukan hari pantun di Klasik tapi... ya, sepatutnya hari ini pantun di Klasik, tapi hari ini kita 6 jam. Saya beri peluang kepada saudara menikmati lagu-lagu tanpa henti. Dan hari ini juga kita ada istimewa dua rancangan hebat yang bakal ke udara sekejap lagi. Terima kasih Omar Omar dari Bandar Baru, Kedah Darul Aman. Anak Nyonya dari Seremban pergi Sikamat beli delima. Sesuai namanya, Raya Korban. Syukuri nikmat kongsi bersama. Terima kasih pantun yang cukup indah, cukup serba-serbinya. Dan terima kasih juga kepada Faiz Ahmad Fuad dari Mata Air Perlis yang mendengarkan Radio Klasik menerusi 94.9 MHz. Pagi ni tak ada pantun. Pagi ni tak ada pantun lagi, terlihat-lihat lah hari ni. Kita tak payah berpantun hari ni. Dengar lagu raya, seloka raya Radio Klasik, terubat rindu kepada penyampai-penyampai lama. Terima kasih. Salam dari utara daripada Fauzi dari Pokok Sena, Kedah. Itu antara yang sempat saya baca waktu ini. Sekejap lagi saya jenguk-jenguk siapa yang ada di Facebook Radio Klasik pula. Kita dengarkan dulu lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Ini dia Cindai, rakaman tahun 1997. Lagu ciptaan Pak Ngah dan lirik oleh Hairul Anwar Harun.

Dr. Sharifah Aini mengalunkan Hari Yang Mulia. Lagu ini saudara ciptaan S. Omar Osman. 9.36 minit pagi. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik ketika ini. Nur Laila Harun, Batu Kikir, Negeri Sembilan. Katanya selamat Hari Raya Aidiladha Adha dan selamat bertugas Anisma. Semoga dipermudah semua tugasan. Untuk Kak Nur Laila dan rakan kerabat kita yang lain juga, itulah doa yang sentiasa dipanjatkan. Semoga dipermudah semua urusan kita, ya. Terima kasih Rosnah Yus juga, Salasiah Mala dari mana masih ada yang buat korban hari ini. Semoga Allah permudahkan segalanya, insyaAllah. Lehan Lekar, Timbul Tawau juga, Kakak Fauziah, R. Azmi Basri, Rusni Sultan, terima kasih kirimkan ramah-ramah, berterbangan ramah-ramah dalam konti saya pagi ini. Terima kasih juga Pak Kadok, Puan Rohaya, Nurzali Ahmad, Cikgu lambat saya baca kiriman Cikgu, ya, tapi Cikgu tetap hantar yang nombor satu. Terima kasih juga Min Rahim, Azizah Ahmad, Kak Min, Muhammad Zikri Haziq Hamdan, Maria Abdul Rahman, Nur Halimah Sarbin, juga tak ketinggalan Kasim Osman, Abibah Abdul Hamid, Umi Suryani Osman, Kamsin Abdul Manaf, dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa ada memeriahkan laman-laman media sosial Radio Klasik. Cinta Tak Kenal Siapa, Aris Ariwatan. Lagu ini saudara ciptaan Sa'ari Amri dan lirik juga oleh Sa'ari Amri.

0: Pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau ku cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Lagu mana agaknya yang bakal menjadi juara pada malam ini untuk Geta Pujaan Klasik? Jadi kepada saudara, jangan ketinggalan 9.15 minit malam nanti bersama-sama Firdaus Isa akan bersama-sama saudara dalam Geta Pujaan Klasik minggu ini. Kepada saudara yang nak mengundi, undian dah pun ditutup, tapi boleh undi nanti hari Isnin untuk lagu-lagu kegemaran saudara. Baik, terima kasih Yahya Saleh, juga Muhammad Idrus Abdul Wahab, Cik Man. Selamat pagi ni semua katanya, dan peminat-peminat Radio Klasik. Ya, semoga dipermudah segala urusan oleh Allah SWT. Wan Nuriza, Hasnah, Minah juga, selamat pagi untuk Jamil Hanim, Ramli Sarip Bongawan, tak ketinggalan Rosmah Saleh Rus, Sania Haji Muhammad, juga Farida Samsudin, Solehah Din, Nur Hayati, Nur Hashimah Ahmad, juga Janet Baby, Jariah Johari, Hamidun, Haji Baharudin, juga Salbiah Muhammad, Ros Aisyah Ghazali. Lama kat Rus, tak sebut namanya. Juga lama Kak Rus tak singgah di media-media sosial Radio Klasik. Zulkifli, juga Abang JJ Gemas, Ida Suraya, Sapian Pudin, dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih sebenarnya saudara sentiasa setia, walaupun kadang-kadang tak terbaca, tetapi sebenarnya ia tetap berada di hati kami semua. Mengharap kilauan cintamu, dan selepas itu kita ada Gadis Dusun yang menantikan podcast Radio Klasik dan juga istimewa siaran nostalgia di Klasik hari ini bersama Tan Sri P. Ramli. Lagu-lagu kegemaran saudara akan ke udara. Sesungguhnya hari ini merupakan hari kita mengenang Tan Sri P. Ramli. Dan hari inilah saudara, 53 tahun yang lalu Tan Sri pergi meninggalkan kita semua dan meninggalkan legasi seninya yang tak ternilai harganya kepada negara.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan, tiba waktu yang dinanti-nantikan. Saudara, kita ada podcast Di Manakan Ku Cari Ganti. Dan hari ini kita akan dengarkan podcast ini lebih kurang satu jam. Dan saudara, boleh ikuti podcast ini selepas sejam ataupun selepas habis siaran ini. Saudara boleh mengikutinya di FB Radio Klasik. Boleh tonton di sana selepas siaran di radio. Jadi kita dengarkan podcast Di Manakan Ku Cari Ganti.
1: Suara yang pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
2: Di manakan ku cari ganti.
1: Ikuti kisahnya dalam Podclass Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Manakan Ku Cari Ganti, Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.
2: Dan berhati
3: pada di dalam dada anak-anak kita, anak muda kita, usaha di satu hari, musik lain akan mengambil tempat. Kerana di dalam dada mereka itu kosong, tidak ada apa-apa. Juga macam kita mengajar anak kita pergi belajar agama. Walau bagaimanapun, dia pergi berapa tinggi pun, dia jarang tidak menukar agama. Karena agama yang sengaja ajar bapaknya telah tersimpan dalam dada dia. Itu juga muzik. Sekarang muzik lain tak boleh.
0: Di manakan ku cari ganti serupa denganmu? Tentu saja, tiada galang gantinya. Baik, hari ini saudara, kita bersama-sama dalam podcast Ini Kisahnya Di Manakan Ku Cari Ganti. Tanggal 29 Mei 2026 hari ini, kami bawakan sesuatu yang cukup istimewa untuk memperingati, mengingati juga kita menghargai seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Kami bawakan podcast Ini Kisahnya. Seketika nanti kita akan bersama-sama dengan tetamu yang cukup istimewa. Ini kisahnya, ini kisah kita, ini kisah yang bakal dipersembahkan kepada warisan kita, legasi seni tanah air. Dan sesungguhnya, kitalah pewaris itu. Nantikan.

0: Podcast ini kisahnya, di mana kan ku cari ganti. Baik, hari ini seperti yang saya nyatakan tadi, kita akan bersama-sama dengan seorang yang cukup istimewa nak memperkatakan tentang Tan Sri P. Ramlee, tentang sebuah buku yang baru sahaja ditulis, baru sahaja diperkenalkan kepada umum, dan di dalamnya ada pelbagai cerita. Bersama-sama saya ialah Encik Akmal Abdullah, yang merupakan penulis buku yang dimaksudkan. Bukunya ada di sini. Ini judulnya P. Ramlee, Kisah Tanpa Noktah. Kisah Tanpa Noktah. Sebenarnya sangat tebal buku ini ya. Kalau saya tengok saja pun kita dah rasa meremang bulu roma, apatah lagi kalau kita dapat membacanya. Dan kita perkenalan dahulu dengan penulis buku ini, Encik Akmal Abdullah, yang juga merupakan bekas wartawan hiburan. Dia cukup terkenal satu ketika dahulu, pernah menjadi editor hiburan ya, dan pernah memenangi 14 anugerah penulisan. Baik, selamat datang Encik Akmal. Terima kasih sudi menerima jemputan Radio Klasik kali ini untuk podcast ini kisahnya.
1: Okay, terima kasih atas jemputan Radio Klasik untuk berkongsi pandangan mengenai P. Ramlee dan pengalaman saya mengenai penulisan buku P. Ramlee Tanpa Nota, Kisah Tanpa Nota. Itulah peringkat permulaan. Saya harus terima kasih untuk dapat mendedahkan cerita, sedikit cerita dalam buku saya ini yang banyak rahsia dan banyak juga perkara-perkara yang mungkin ramai tak tahu, yeah, didedahkan dalam buku ini. Dan kita boleh berkongsi secara ringkas nanti, yeah, dalam podcast ini.
0: Yeah.
1: InsyaAllah.
0: Kita istimewa podcast dia. Podcast Radio Klasik, dia jadi podcast. Kelas tu dia boleh jadi klasik, dan podcast tu dia boleh jadi ada kelas.
1: Kelas gitu.
0: Baik, Cik Akmal, kalau tadi kita dah tahu yang sebenarnya Cik Akmal ni cukup terkenal di kalangan artis-artis. Tapi masih dikenali sampai sekarang. Dan kabarnya ada buku sebelum-sebelum ni pun, sebelum buku Tan Sri P. Ramlee pun dah terbit buku Datuk Yusof Aslam. Terbit buku tentang Mustafa Makruf.
1: Seniman Datuk Mustafa Makruf, yeah, Datuk Yusof Aslam, dan buku manuskrip Ella, penyanyi Ella zaman saya ni lah. Dan juga filem Merung Mawangsa, tak? Filem Merung Mawangsa KRU tu, saya buat tentang production filem tu.
0: Dan hari ini kita nak berkatakan tentang kisah ini. Kenapa agaknya Tan Sri P. Ramlee yang menjadi subjek, sedangkan buku-buku Tan Sri P. Ramlee di pasaran dah banyak ditulis oleh ramai penulis lain. Jadi apa agaknya istimewanya buku ini?
1: Okay, untuk pengetahuan semua pendengar, buku berkaitan P. Ramlee dan karya filem P. Ramlee sudah ada 62 filem, 62 buku. 62 berkaitan filem, muzik dan kisah hidup dia. Tapi saya lahirkan buku yang ke-63 ini dengan kelainan. Kelainan itu hanya siapa yang baca dia akan tahu apa kelainannya. Banyak benda-benda baru yang tak didedahkan, yang tak dikupas, tak dikorek, saya keluarkan semula. Yang mungkin rahsia lah, terutama tentang kisah isteri-isteri yang pertama, yang kedua, dan tentang Saloma lah. Bayangkan kisah isteri pertama saya, isteri pertamanya Junaidah pun, saya ada 10 bab untuk saya ceritakan. Tentang Norizan, Seniwati Norizan, saya dedahkan 11 bab. Kalau buku lain hanya mungkin 3-4 para aja, kan satu bab pun tak ada. Tapi saya kupas secara detail lah. Itulah kelebihan buku ini sikit lah. Sebab saya banyak tahu tentang kisah hidup suami isteri dia dulu kan, berdasarkan kawan-kawan dia, pembacaan, pendedahan daripada kawan-kawan. Dan sebab saya menjadi wartawan pada 1990-an lagi, saya sempat berkawan dengan kawan-kawan P. Ramlee, terutama yang Tan Sri Jin Shamsuddin, Datuk Aziz Sattar, Ibrahim Pendek. Itu semua kawan rapat, bukan kenalan biasa, atau kawan rapat saya tu. So banyak cerita-cerita P. Ramlee didedahkan kepada saya, dan saya simpan di sanubari saya, di fikiran saya, untuk suatu hari mungkin saya dapat berkongsi. Dan akhirnya dapat juga saya berkongsi dalam buku P. Ramlee, Kisah Tanpa Nota.
0: Maksudnya cerita tu memang dapat secara langsung, secara terus
1: langsung daripada kawan P. Ramlee sendiri, yeah, mulut mereka sendiri. Betul. Tapi banyak juga yang off the record yang tak boleh didedahkan. Tahulah P. Ramlee ni kan, dia ni istimewa. Dan istimewa tu ada lewat dia, ada dia ni, apa orang kata, dia ni dia sukai ramai lah, ramai, yeah, wanita kan. Nah, dia pandai layan. Lebih banyak itu off the record lah.
0: Ada satu saya pernah baca, kalau jumpa Tasri P. Ramli, jangan tenung matanya. Betul ke tu?
1: Itu yang jadi perangkap pada Seniawati Norizan tu.
0: Oh, sekejap lagi kita cerita. Baik, sebenarnya kenapa memilih judul P. Ramli Kisah Tanpa Noktah? Di mana agaknya noktah tu? Adakah nak dinoktahkan di Radio Klasik supaya semua pendengar-pendengar Radio Klasik dan penonton-penonton podcast kita sekarang ini juga tahu akan kisahnya?
1: Dia tak ada nota. Kisah P. Ramli tak akan ada nota. Sebab tu kami apabila saya bersama tim saya membuat diskusi tentang apa tajuk yang kita nak pilih tentang buku terbaru ni, ramai yang kata cerita P. Ramli ni tak, never ending story lah. Itu kita, saya terfikir, oh, never ending story tu sesuai. Tapi itu bahasa Inggeris.
0: Yeah.
1: Kita pun cari idea lah. Cinta yang tak, kisah tak pernah berakhir lah. Kisah tak berkesudahan lah. Akhirnya baru kita dapat ayat yang sesuai. Kisah Tanpa Nokta. Sebab cerita P. Ramli ni tak akan habis. Ada saja orang korek tau. Bukan saja filem dia, pasal muzik dia, pasal kisah kehidupan peribadi dia tu. Dan kisah peribadi dia tu menarik sebab dia insan istimewa. Insan istimewa ni sebab dia ada luar biasa lah. Dia luar biasa ni sebagai manusia, sebagai seorang lelaki, seorang suami, seorang bapa dan sebagai seorang apa anak Melayu yang hebat lah, bagi saya dia hebat.
0: Dia seorang hebat. Yang genius.
1: Dia genius memang, tapi dia ada jiwa patriotik, ada jati diri yang kuat, ada semangat yang kuat, ada kekuatan jiwa dia sebagai orang Melayu tu. Itu yang membuatkan saya terharu. P. Ramli ni memang ada kekuatan dia sendiri. Dalam masa sama dari segi Islamik, dia mendalami ilmu tasawuf, ilmu fiqah, dan dia boleh membuat rawatan ruqyah, secara ruqyah tu secara berdoa kan, dan dia mempunyai amalan menderma ataupun amal jarah yang terlalu hebat. Seperti Datuk Ahmad Daud berkata, kalau nak menderma soal derma, jangan lawanlah P. Ramli. Tak ada siapa yang boleh lawan P. Ramli. Cara dia beramal jarah tu terlalu hebat. Tapi memang hebat pun, berdasarkan cerita kawan-kawan dia hebat-hebat. Sebab walaupun dia tak ada duit, dia sanggup bagi tu. Itu jarang kita dapat orang macam tu. Kan zaman orang, walaupun contoh dia nak pergi hari minggu dulu bank buka ada mesin ATM. Yeah. Dia nak keluarkan seluruh, tiba-tiba orang datang minta duit sumbangan sebab dia nak balik Penang, mak sakit. P. Ramli terus bagi duit RM200. Seluruh terlopong. Terus kata, "Daddy, bank tutup hari ni, macam mana kita nak ambil?" Biarlah, itu rezeki dia. Dia selamba macam tu je.
0: Saya rasa yang itu pun ada dalam babak filem. Mungkin masa orang
1: ada, saya tanya. Tapi itu kawan dia cerita lah. Banyak lagi Aziz Sata pun cerita macam mana ada orang nak pergi hiburan. Duit tinggal sikit tapi dah boleh bagi kat kawan habis.
0: Itu hebatnya kepribadian Tan Sri P. Ramli.
1: Ramli hebat dari segi banyak-banyak contoh-contoh lain yang boleh kita lihat. Tapi dalam buku ni ada juga saya berkongsi sedikit lah tentang amal jarih ada yang terlalu hebat. Dan saya rasa dia ni berada di taman syurga dengan amal jariah tu yang Tuhan akan ambil kira.
0: Amin. Baik, berapa lama agaknya buku ini dihasilkan? Berapa lama daripada buat research daripada menemui orang-orang yang sepatutnya menulis dan sebagainya?
1: Saya banyak pengetahuan saya mengenai P. Ramli ini didedahkan oleh kawan-kawannya sejak saya menjadi watak hiburan. Masa saya di Akhbar Berita Harian pun saya banyak menulis siri-siri artikel tentang P. Ramli, terutamanya apabila 29 Mei saya akan buat artikel mengenai kehebatan P. Ramli, tentang ulang tahun P. Ramli. Di situlah saya tulis-tulis kisah hidup dia ataupun kisah rahsia-rahsia yang dijedahkan oleh kawan-kawannya ataupun hasil filemnya dan atau muzik dia. Dan banyak juga cerita-cerita ini disimpan oleh saya dalam fikiran saya, hati saya, dan saya terfikir akan keluarkan satu hari ini dalam bentuk buku. Dan akhirnya memang akhirnya Tuhan izinkan saya keluarkan juga dalam bentuk buku. Sebab itu saya dedahkan banyak-banyak benda yang mungkin tak tahulah, ramai yang tak dapat generasi sekarang tu mungkin tak dapat tahu. Terutama kisah tentang Azizah. Azizah tu memang ada. Memang
0: wujud Azizah.
1: Memang nak kata girlfriend, bukan girlfriend dia, tapi perempuan yang dia minat. Budak remaja aja. Ada dalam tu. Ada satu bab yang panjang tu.
0: Azizah
1: Akhbar Berita Harian pada tahun 83 pernah dedahkan, tapi secara ringkas lah. Dia budak Pulau Pinang aja. Gadis Pulau Pinang, penjual bunga aja. Dan cerita itu yang agak menarik yang saya dedahkan dalam buku saya ni. Kan? Dan saya juga dapatkan anak kakak Azizah tu yang saya interview dalam buku ni. Yang bercerita tentang Azizah. Azizah tu nama dia Azizah Hasan Baghdad. Turunan Pakistan.
0: Pakistan. Baik, Cik Alman, kita akan berehat seketika. Kita ada sebuah lagu. Lagu yang diberi judul Jeritan Batinku. Lagu ini dibuatkan dalam filem Ibu Mertuaku, tapi tahun 1962. Dan kita akan kembali selepas ini.

0: Kembali lagi podcast ini kisahnya di manakan ku cari ganti. Seperti yang kita sedia maklum, kita bersama-sama dengan seorang tokoh yang cukup hebat, penulis buku P. Ramlee, Di Mana Noktahnya, Tiada Noktah, dan seperti yang dah pun diperkatakan tadi, kisah P. Ramlee ini tak ada noktahnya, tiada titiknya, dan ia akan terus diperkatakan sepanjang masa. Banyak perkara sebenarnya nak cerita tentang Tan Sri P. Ramlee ini, Cik Akmal. Hari ini 29 Mei, genap 53 tahun Tan Sri P. Ramlee meninggalkan kita. Beliau pergi pada tahun 1973.
1: Pagi Selasa.
0: Pagi Selasa.
1: Jam 5.30 pagi.
0: Itu dia, Cik Akmal. Mungkin ada orang yang cuma tahu tarikh je saja. Tapi Cik
1: dia
0: Akmal,
1: dia ada dua versi dia meninggal dunia. Ada dua versi. Satu, dia orang kata, Saluma kata dia sudah meninggal ketika di atas riba Saluma sendiri. Di waktu di bilik, di rumahnya, di Jalan Dedap. Yang rumahnya jadi pustaka peringatan P. Ramlee itu. Dan ada versi mengatakan dia meninggal dalam ambulans yang mengambilnya kan. Ada yang kata sampai hospital. Tapi saya lebih berat kepada meninggal di atas riba Saluma lagi. Sebab masa tu anaknya Sazali berkata memang daddy tak, dah tak gerak apa dah masa tu. Kan. Itulah versi meninggal pagi itu. Tapi dalam buku saya ada agak detail saya ceritakan 12 jam tempoh sebelum meninggal dunia itu. Itu banyak, mungkin semua boleh rojok. Ada 12 jam tu saya dapat maklumat detail pergerakannya daripada 5 petang sampai 5 pagi itu. Daripada mana?
0: Sebenarnya karya-karya beliau, saya rasa kalau saya, memang saya menonton filem-filem, kebanyakan filem-filem yang ditayangkan di TV. Dan sekarang pun anak-anak muda, mereka menontonnya juga. Dan mereka juga tahu tentang ini. Terutama yang mak ayah dia mendengarkan radio klasik, Cik Kemal. Bila mak ayah mendengar radio klasik, anak-anak ni pun ikut. Jadi bila dengar lagu-lagu di radio klasik, mereka pun cari juga filem-filem Tan Sri P. Ramlee. Dan mereka juga mengikutinya. Dan kalau kita tanyakan kepada anak-anak muda pun, mereka masih kenal, mereka tahu tentang sejarah seniman agung ini. Dan sedikit pandangan Cik Akmal, apa agaknya faktor utama yang membuatkan beliau terus dikenang sampai sekarang?
1: Okey, bila dikenang ada dua sebab. Satu, filem dia. Filem dia banyak filem yang menghiburkan. Yang menghiburkan itu ialah dekat di hati penonton. Kita rasa hati kita tercut. Kita berada dalam watak-watak yang dibawa itu. Itu kita rasa dekat dengan karakter-karakter yang ditampilkan. Itu kelebihan P. Ramlee. Dia mendekati seseorang itu, penonton itu, dengan persona watak yang diperkenalkan dalam filem-filemnya. Sebab tu P. Ramlee lebih terkenal dengan filem yang diarahkan oleh beliau. Kalau filem dia zaman dia kurus kering tu, dia tak menonjol. Selepas dia menjadi pengarah, baru kita kenal watak-watak yang dia bawa tu dari dekat. Sebab P. Ramlee pernah beritahu, nak menghasilkan filem mudah je. Kena ada idea dan harus ada emosi yang kuat. Sebab tu filem dia ada emosi yang kuat. Mungkin emosi hibah, emosi jenaka, emosi menghiburkan, emosi sedih, emosi marah kan. Itu yang kita terasa dekat. Walaupun mesej orang lain filem, ada orang lain pun, filem Nordin Ahmad, Jin Syamsuddin, ada mesej je. Tapi kenapa P. Ramlee itu lebih dekat? Sebab dia membuat hampir dekat dengan jiwa. Itu kelebihan dia. Dan kekuatannya tu dengan dialog, dengan lakonan dia. P. Ramlee terlalu detail. Itu kelebihan dia sebagai pengarah.
0: Boleh tak kalau kita kategorikan filem Tan Sri P. Ramlee itu ada yang serius, ada yang lawak, ada juga filem bersiri. Maksudnya macam ada filem, ada tiga siri, Laksmana, Doremi. Doremi ada tiga siri.
1: Sequel, panggil sequel.
0: Lepas tu ada Bujang Lapuk pun ada sequelnya. Kenapa agaknya ada filem-filem P. Ramlee yang dia buat sequel macam itu?
1: Dia buat sequel sebab ada sambutan.
0: Ada sambutan.
1: Dia kendaki oleh producer. Producer kata, okay, baguslah filem ini. Ramlee, Bujang Lapuk, baguslah. You buat sambungannya. Dia kena buat. Memang macam tu. Sebab filem P. Ramlee yang meletup memang start daripada Bujang Lapuk lah. Bujang Lapuk tu yang tahun 57. Tahun itulah tahun dia dibayar dengan RM30,000 satu filem. $30 lah masa tu. Bayangkan tahun 57 dia punya income, payment dia RM30,000. Sekarang pengarah filem tak dapat RM30,000. Ada yang dapat, ada. Tapi sekarang ada yang dibayar RM20,000,
0: RM25,000.
1: Zaman P. Ramlee tu dia rasa $30,000 satu filem. Tapi kita jangan lupa, dia buat filem masa tu bukan mengarah semata-mata. Dia juga pelakon, dia juga pencipta lagu, dia juga penyanyi, dia juga screenplay. Package dia tu yang dibayar, menyebabkan dia dibayar dengan RM30,000 selain nilai komersial dia yang tinggi. Itu jelah pasal.
0: Dan antara filem-filem komedi, Ada juga filem-filem yang cukup serius seperti Dr. Rushdie, Ibu Mertuaku, Antara Dua Darjat. Mungkin filem-filem itu pada Syed Akmal, adakah kritikan sosial dan sebagainya?
1: Ya, betul lah. Saya belajar filem di Universiti Melayu dulu. Kami telah membuat kajian tentang filem P. Ramlee. Uh-huh. Filem P. Ramlee ada tiga filem yang dianggap genius, iaitu filem Semerah Padi. Itu yang dianggap filem-filem yang mempunyai kekuatan estetika, kekuatan sejarah, kekuatan jati diri dan kekuatan Melayu yang paling tinggi. Sebab itu tak ada dah filem Melayu yang betul-betul Melayu, iaitu filem Semerah Padi. Kemudian ada filem Antara Dua Darjat. Itu antara filem genius ya, tentang antara golongan elit dan golongan mahain. Antara golongan seni dengan golongan masyarakat biasa yang ialah macam-macam konflik. Dan filem ketiga yang dianggap genius ialah filem Ibu Mertuaku. Mm-hmm. Itu pun filem yang dahsyat. Dan filem ini menghabiskan masa hampir 5 bulan untuk siapkan filem tu sehingga gajinya dipotong. Kesian filem ini. Ha, 5 bulan. So, dia terlalu detail. Ramli terlalu cerewet lah. Dia cerewet. Dia terlalu memberi sangat filem tu. Sampai dia nak siap sampai 5 bulan. Tapi dia syarat masa tu 3 bulan je kena siapkan. Lebih 3 bulan gaji dia akan dipotong. Dia sanggup gaji kena potong. Tapi terbuktilah. Filem Ibu Mertuaku memberi kekuatan yang hebat lah. Filem tu kalau kita tengok memang dahsyat lah. Dahsyat. Dari segi estetika, dari segi hiba, dari segi pemikiran orang Melayu dulu, dari segi pemikiran konflik antara golongan berada dengan golongan seni, golongan bawahan, kan, golongan-golongan pemuzik. Sehingga dialog-dialognya pun menjadi sebutan ataupun ajukan kita sekarang. Siapa itu Kasim Selamat? Magistrate, kan itu kesan itu.
0: Apa?
1: Kasih yang selamat.
0: Kan. Baik, tadi Cik Akmal ada sebut tentang Semerah Padi. Saya sebenarnya pernah juga terbaca lakonan utama atau hero utamanya ialah Nordin Ahmad. Beliau tidak mengambil watak utama sebagai Nordin Ahmad tetapi sebagai Aduka. Kenapa agaknya dia memberikan watak itu kepada Nordin Ahmad?
1: Nordin Ahmad masa itu sudah jatuh merudum dengan filem dia yang tidak laku, iaitu filem Permata di Perlimbahan. Filem beri tahu Nordin Ahmad mungkin disingkirkan jika filem akan datang tak laku lagi. Tapi Perambi cepat-cepat selamatkan kawannya yang masing-masing mereka datang dari Pulau Pinang. Terus dah letakkan Nordin Ahmad tu sebagai hero pertama, Perambi sebagai hero kedua. Itulah kelebihan Perambi. Dia sanggup meletakkan dan akhirnya menjadilah filem tu dapat menonjolkan Nordin hingga Nordin terus disambar oleh syarikat KT Kris untuk menjadi hero baru di KT Kris Film. Itulah jasa besar P. Ramlee kepada Nordin Ahmad. Walaupun Nordin Ahmad hampir terjerumus. Filem dia tak laku kan? Filem dia sebagai hero. Itulah punca
0: pengorbanan
1: P. Ramlee. Dan P. Ramlee berjaya mengangkat Nordin Ahmad ke tahap yang kita pun kagum.
0: Ya,
1: saya pun kagum watak Aduka tu.
0: Betul. Maknanya Tan Sri P. Ramlee bukan sekadar seniman legenda. Beliau juga merupakan...
1: Saya tambah sikit lah. Dalam Semerah Padi tu, watak Aduka tu kekuatannya, dialog-dialognya yang begitu menusuk kan. Sampai antara hujung dia sanggup berkorban untuk kawannya yang dah sudah berselingkuh dengan tunang dia kan.
0: Yeah.
1: Sampai dia kata kepada ada Aduka. Aduka P. Ramlee.
0: Yeah.
1: Dia Taruna. Dia kata Aduka, larilah kawan, biar busuk dagingku mama, asalkan engkau terhindar cemar. Dialog macam tu lah yang memberi impact kepada filem Semerah Padi. Antara
0: dia.
1: Persahabatan tu. Kalau darah yang kau inginkan, aku sanggup memberinya. Maksud dia sanggup bagi kawan dia tu, tunang dia tu.
0: Tunang dia sendiri. Itu
1: tak
0: dia.
1: Pernah ada orang cakap.
0: Kan? Satu demi pengorbanan kawan, ni sebenarnya.
1: Itu kekuatan P. Ramlee. Emosi dia kuat betul. Dan nilai estetika dari sudut filem memang kuat lah, hebat. Itu kehebatan Semerah Padi yang bagi kami yang pernah buat kerja. Filem genius yang ditampilkan P. Ramlee dari segi konsep sebuah filem Melayu yang sebenar.
0: Ya,
1: selepas itu tak ada lah filem Melayu yang betul-betul yang P. Ramlee nampak kemelayuan jati diri itu tak ada lah.
0: Ya. Tadi Cik Akmal dengan dialognya, saya pun ada satu kata-kata ataupun ungkapan ini. Walau aku sudah mati, aku akan hidup 1,000 tahun lagi. Sedikit pandangan Cik Akmal.
1: Dia banyak kali dia cakap macam tu. Tapi dialognya dia kata ke anak dia, Nasir P. Ramlee, Daddy, kalau Papa Daddy dah tak ada, Nasir nak duduk kat siapa? Kau jangan takut Nasir, Daddy akan hidup 1,000 tahun lagi. Nasir blur. Masih blur. Apa Daddy
0: tak faham pula apa maksudnya kan.
1: Tapi kawan-kawan dia pun dah pernah cakap itu. Biar walaupun masa tu zaman merudum dia, kesambutan daripada lagunya tidak dapat sambutan dah akibat kemunculan pop ye-ye zaman tu. Tapi dia berkata kepada kawan-kawan dia, tak apalah, Sekarang mungkin orang tak suka, tapi lagu aku, hasil karya aku, dan aku akan hidup 1000 tahun lagi. Itulah dialog yang memberi kesan, kesan keramat, dialog keramat P. Ramlee tu. 1000 tahun lagi maksud dia lagu-lagu karyanya akan kekal selama-lamanya lah. Ya. Ha, maksud dia. Mm-hmm. Tapi memang betul pun. Kan memang betul pun.
0: Masih lagi masa diingati betul. Dan akan tetap diingati sampai bila-bila. Baik, kita akan berehat seketika. Kita dengarkan dulu sebuah lagu. Ini juga antara mahakarya Tan Sri P. Ramlee.

0: Itu tadi lagu Tasri P. Ramli yang cukup melekat dalam jiwa. Lagu yang sentiasa ada di hati peminat-peminatnya dan sentiasa ada, sentiasa berkumandang di Radio Klasik Menggawit Kenangan. Baik, saudara juga selain mendengar Radio Klasik, boleh ikuti kami menerusi media-media sosial Radio Klasik, terutamanya di Facebook, di IG, di TikTok juga. Boleh ikuti kami menerusi rtmklik.rtm.gov.my. Masih lagi dalam podcast Ini Kisahnya, Di Manakan Ku Cari Ganti. Dan kita masih lagi bersama tetamu yang cukup istimewa hari ini, Cik Akmal Abdullah. Baik Cik Akmal, kita bercerita pula tentang ini berat, seberat kisah Tan Sri P. Ramli. Berapa muka surat sebenarnya?
1: 565 muka surat. ada 851 gambar.
0: Dan sebenarnya kan?
1: Dan semua gambar berwarna.
0: Ya, dah masa saya bilik-bilik ni sebenarnya saya tengok gambar. Memang gambar-gambar yang kita tak pernah lihat, jarang lihat. Dan kalau kalau generasi saya, generasi selepas saya lagilah, memang sukar nak cari gambar-gambar seperti ini. Di mana agaknya Cik Akmal dapatkan gambar-gambar ni semua?
1: Gambar ni memang korek merata lah. Saya nak tunjuk satu gambar, okay? Satu gambar yang mungkin siapa tak pernah tengok gambar ni. Gambar ni daripada filem Sarjan Hassan. Kan saya jumpa daripada majalah Indonesia. Tidak ada kat ni, Akib Negara pun tak ada ni.
0: Dia pegang apa tu? Senapang?
1: Ada mana? Sarjan Hassan. Tapi watak dia dalam Sarjan Hassan tu ada gambar dia melompat kan. Gambar ini tak ada. Ini saya dapat majalah Indonesia yang buat liputan masa filem ni. Saya dapat di majalah hiburan lama lah. Lepas tu kita colorkan balik. Kan? Peramli memang gambar dia banyak. Tapi kadang gambar dia memang kita korek. Kena korek daripada majalah lama, majalah akhbar yang lama.
0: Mungkin simpanan-simpanan kawan-kawan, keluarga-keluarga terdekat.
1: Tak ada lah, semua tak ada. Tentu. Semua dalam majalah. Majalah, dan, majalah dan sudah tentu dalam buku-buku yang dihasilkan oleh
0: generasi
1: dulu lah. Kena ingat buku Peramli dihasilkan sejak tahun 50-an ni dah ada buku Peramli. Yeah. Kan? Lepas tu tahun 70-an tu ada tiga buku. Bata, masa tahun kematian dia tu, ada tiga buku dah dihasilkan mengenai kisah hidup dia. Saya dapat daripada banyak buku-buku lama lah.
0: Baik, kan? Sepanjang menghasilkan buku ini, apa agaknya kisah yang jarang diceritakan kepada umum dan yang ingin Encik Akmal ceritakan? Mungkin orang tahu tapi tidak begitu mendalam, dan mungkin orang tahu tetapi salah info dan sebagainya. Dan Encik Akmal,
1: okey, ada beberapa perkara menarik yang saya suka kongsi sini ialah tentang P. Ramli ni. Kalau tentang filem dan muzik dia, orang dah tahu sangat lah. Kan kajian sini, seminar sana, forum sini. Tapi saya lebih kepada cerita peribadi dia. Cerita peribadi ni banyak orang tak dapat korek lagi. Dan saya banyak korek cerita peribadi dia, terutama tentang kisah dia bersama isteri pertamanya, Junaidah.
0: Siapa sebenarnya Junaidah ini? Adakah beliau seorang pelakon?
1: Junaidah adalah anak Daeng Haris, pelakon Di Haris tu, pelawak tu. Kan, tapi dalam masa sama dia adalah penari dulu di Malay Film Production. Sudah tentu apabila dia orang bersama duduk dalam satu banglo pekerja. Sudah itu P. Ramli juga berkenalan dengan adik dia Junaidah yang kahwin dengan seniman A. Rahim. Apabila seniman A. Rahim, apabila P. Ramli ini bercinta dengan Junaidah, Junaidah pun dah terpikat kepada P. Ramli. Akhirnya dia sailang adiknya, dia dapat berkahwin dengan dia. Tak apalah,
0: jodoh.
1: Tapi kisah hidup dia tu, bagaimana dia berkahwin, dia orang berkahwin, bersyukur, bergaduh, rojok balik. Lepas tu bercerai, rojok balik. Dan hingga dia bercerai kali tiga, baru dia orang bercerai selama-lamanya. Sehinggalah Junaidah balik ke Indonesia dan berkahwin lain dengan nama Abdullah Haris.
0: Dan kemudiannya Tan Sri P. Ramli juga berkahwin dengan Norizan.
1: Selepas dia bercerai dengan Junaidah lebih kurang 10 bulan, dia bercinta dulu dengan Senewati Latifah Omar.
0: Latifah Omar.
1: Senewati Latifah bercinta. Kawan dia P. Ramli siapa? Cinta kisah seniman juga. Kita P. Ramli ni dia kena bercinta sebab dia nak buat lagu.
0: Latifah
1: Omar. Senewati Latifah bercinta. Kawan dia P. Ramli siapa? Cinta kisah seniman juga. Kita P. Ramli ni dia kena bercinta sebab dia nak buat lagu.
0: Nak hasilkan karya.
1: Dia kena ada feel yang betul-betul feel. Sebab tu dia kena

0: feel lagu dia. Sebab tu lagu dia menusuk. Dia kena ada perempuan untuk dia rasa cinta betul-betul.
1: Tapi sebenarnya, P. Ramlee itu sendiri adalah satu figura dengan penuh persona.
0: Betul dia, dia kata persona.
1: Dia macam Tasri P. Ramlee, tidaklah begitu kacak. Tetapi manis tu ada.
0: Dia pun cakap, lawa tiada, manis ada. Ramli memang senewati kata dia tak handsome, dia tak kacak sangat, dia tak tampan. Tapi mana yang saya ada daya tarikan dia tu, jelingan dia ada, itu kelebihan dia.
1: Baik, kan? Zaman kegemilangan Tasri P. Ramlee di Singapura, dan kenapa agaknya bila beliau mengambil keputusan untuk berhijrah ke Kuala Lumpur?
0: Dia nak berhijrah tu ada 2-3 sebab lah. Pertama, faktor penolaknya ialah masa itu di sistem studio di Malay Film Production, Jalan Ampas tu, terlalu ketat dengan syarat. Apa dia, buruh ni apa kata? Kesatuan sekerja. Kesatuan sekerja ni, kerja tak boleh pukul sampai pukul lebih pada pukul 5. Mana boleh syuting-syuting, tak boleh. Sebelum ni boleh. Apabila kebangkitan kesatuan sekerja di Singapura, kesan daripada kesatuan sekerja di bahagian bidang lain kan, bidang pengangkutan, dan merebak ke dalam pekerja di studio. So, pihak studio dan P. Ramlee sebagai pengarah filem terperangkap dengan undang-undang ni, peraturan ni. So, apabila kerja lebih masa, kena bayar. Sudah tentu studio, pihak studio tak nak bayaran lebih. So, P. Ramlee rasa sudah fed up apabila dia tak dapat meneruskan syuting sampai 4-5 pagi. Sebelum ni boleh. Habis kuat pukul 11 malam je.
1: Jadi maknanya yang buat protes tu kawan-kawan dia juga.
0: Kawan-kawan dia anak je. Banyak bukan pelakon sangat. Pekerja.
1: Oh, pekerja.
0: So, ini membuatkan P. Ramlee fed up.
1: Yeah.
0: Yang kedua, apabila beliau juga gagal untuk membuat syuting di Hong Kong, apabila desakan kesatuan sekerja yang membuat tuntutan yang macam-macam gagal juga. Itu dua faktor ini menjadi faktor penolak untuk P. Ramlee rasa dia nak berpindah daripada Malay Film Production. Tapi dia tak berniat nak pindah lagi, nak pergi ke Kuala Lumpur lagi. Dia masa tu teringin nak masuk Cathay Crest. Tapi ada satu insiden yang mungkin membuatkan, saya pun tak tahu, siapa pun tak tahu, P. Ramlee kata dia pernah mendapat ugutan supaya meninggalkan Singapura. Sebab tu saya kata, kalau nak tanya P. Ramlee, apa yang nak cik mana nak tanya kalau sebagai P. Ramlee masih hidup, saya akan tanya ada siapa yang ugut dia jangan stay Singapura, kena pergi Kuala Lumpur. Saya kena ingat masa tu kita apa dalam gabungan Malaysia apa
1: Singapura
0: Singapura Malaysia dan Sabah Sarawak kan, baru nama Malaysia. Nama penubuhan Malaysia kan masa tu. Tiba-tiba P. Ramlee diarahkan pergi ke Kuala Lumpur, kan diarahkan diugut supaya jangan stay lagi kat Singapura.
1: Tahun bila tu?
0: Tahun 62 lah. 62. Tapi tahun 62 lagi, tahun 62, 63 dia sudah dapat tekanan dan dia berpindah pada April 64. Tarikh dia 16 April tahun 64 dia berpindah.
1: Baik, dalam buku ni dia kebanyakannya kisah pribadi, kisah keluarga, kisah kawan-kawan, dan ada juga kisah yang sebenarnya kisah ini memang ramai orang baca buku-buku kisah-kisah dari mulut ke mulut yang dikatakan bahawa Tasri P. Ramlee jatuh miskin di penghujung usianya. Maksudnya kehidupan dia tidak begitu, ialah seorang seniman agung tetapi kehidupannya agak sempit, melarat dan sebagainya. Adakah cerita itu berasas, benar ataupun hanya sekadar cerita-cerita dari mulut ke mulut orang yang tidak menyukai beliau?
0: Tak ada cerita yang sebenar. Memang P. Ramlee menghadapi masalah kewangan pada penghujung tahun 72 lagi. Sebab menjelang tahun 1972, pihak Studio Merdeka sudah memberhentikan kontraknya sebagai pengarah di Studio Merdeka lah. Bayangkan apabila pendapatannya sebanyak RM20,000 untuk satu filem sudah tiada ada, sudah tentu P. Ramlee menghadapi kebuntuan. Sedangkan masa itu dia tak ada gaji lah. Apabila tak ada gaji, masalah kewangan sudah mula mengimpit diri dia lah. Dan bayaran show sudah tidak banyak lagi. Sebab masa itu pula kebangkitan Kuat Biaya pula tengah rancak. P. Ramlee dapat sambutan dah maruk. Ada sambutan tapi bayaran dah tak semewah dulu. Dan dia hanya bergantung kepada bayaran allowance RM500 masa tu. Yang diberikan oleh pihak syarikat rumpun Melayu, iaitu syarikat Power Gum yang dia usahakan bersama dengan Tan Sri Ahmad Shah. Bayangkan kita daripada RM20,000 3 bulan dapat RM20,000, tiba-tiba tak ada RM20,000 tu, hilang. Ganti sebulan RM500. sudah tentu dia masalah kewangan. Geram di kos hidup dia tinggi, kos kehidupan dia tu tinggi. Dia terpaksa

0: menanggung 4 anak angkat. Anak bujang dia, anak anak kandung dia pun masih remaja. Dan dia juga terpaksa menanggung isteri dia, terpaksa menanggung orang gaji, bayar tukang kebun. Dia ada 2 kereta, dia rumah sewa pun dia kena bayar sendiri. Rumah dia ada aircon. Kos dia tinggi.
1: Kisah-kisah di sebalik tabir yang orang semua tak tahu. Sebenarnya banyak lagi yang boleh kita perkatakan tentang buku yang ditulis oleh Cik Akmal, P. Ramli, Kisah Tanpa Noktah. Memang tak bernoktah. Sebenarnya kita akan sambung lagi selepas ini. Kita ada sebuah lagu, judulnya Tunggu Sekejap, lagu yang dinyanyikan oleh Puan Sri Salomah. Jadi, tunggu sekejap.

0: Lagu tadi, nyanyian Puan Sri Saloma. Lagu itu, saudara, dibuatkan dalam filem Sarjan Hassan. Baik, kita masih lagi bersama-sama dengan Encik Akmal. Kita membicarakan tentang tokoh hebat ini, figura seni yang tiada galang gantinya, sesuai dengan tajuk kita, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Baik, Encik Akmal, agaknya apa impian-impian Tan Sri P. Ramlee yang belum tercapai, mungkin daripada segi filem-filem yang dalam pembikinan ataupun dalam perancangan yang tidak dapat diteruskan, dan adakah filem-filem itu diteruskan oleh generasi lain ataupun ia terhenti hanya sekadar di situ saja?
1: Ya, ada dua ketidaksampaian P. Ramlee itu, dari segi filem je, dari segi hasratnya untuk menjadi businessman.
0: Yeah.
1: Okay, businessman tu dia nak menjadi producer filem, gagal. Dia nak buka syarikat produksi filem sendiri, gagal. Dia nak buka syarikat muzik sendiri, studio muzik sendiri, gagal. Dan dia juga tidak berjaya untuk menjadi pengarah untuk filem warna. Kan? Dan dalam buku saya, tak silap saya, ada 15 filem. 15 filem dia tak sempat dihasilkan oleh P. Ramlee, yang pernah dia bercita-cita dan dia pernah buat skrip dia, sinopsis dia, treatment skrip dia. Dan antaranya saya boleh sebut, antaranya filem ialah sudah tentu filem Air Mata di Kuala Lumpur, Robohnya Kota Melaka, Siniwati, Bujang Lapuk ke Hong Kong, Tongkat Bujang Lapuk, Bujang Lapuk Jumpa Puteri Gunung Ledang, Hidayah, Bulan Sabit, Menanti Hujan Teduh, Tuah dan Teja, Sandera, ini berdasarkan novel daripada sastrawan negara lah, Arinawati. Okey, seterusnya dia gagal membuatkan filem kerjasama dengan Indonesia, Dr. Chorera, musical Pancasitara, Sayonara Kekasihku, dan sudah tentu filem tarikh yang juga gagal, iaitu filem Azizah. Dan ada lagi tiga filem yang saya tak dapat kesan jodohnya, yang dia bercadang menghasilkan filem untuk Daddy Amburhan, syarikat Sabah Film, dan juga untuk Sarima yang masa itu sudah buka syarikat filem sendiri. Dia dah berjanji Sarima untuk buat filem, juga gagal. Dan yang paling menyedihkan, dia juga gagal menyampaikan hasrat untuk menjadi Menteri Kebudayaan. P. Ramlee memang berazam umur 50 tahun. Dia berkata, Jis, aku umur 50 tahun, aku nak stop berlakon, nak stop direct. Aku nak jadi Menteri Kebudayaan. Sebab aku nak angkat lagu-lagu Melayu. Semuanya tak kesampaian.
0: Kenapa agaknya beliau tidak menceburkan diri lebih awal dalam bidang politik untuk mencapai hasrat beliau pada umur 50 tahun nak jadi Menteri Kebudayaan?
1: Ah, betul, soalan ini bagus. Sebab pada tahun 1963, kan, menjelang Malaysia ditubuhkan, pada ketika dia menerima pingat Ali Mangkunegara, Tunku Abdul Rahman, satu Perdana Menteri, sudah menawarkan kepada dia, kan, Cik Ramlee, kalau kita mau awak jadi Menteri Kebudayaan, awak nak? Dia pada satu dia kata belum bersedia. Saya sedang sibuk lagi mengarah filem. Dia pernah dapat jawatan tawaran tu, Menteri Kebudayaan, oleh Tunku Abdul Rahman pada tahun 1962. Tapi masa tu dia tak pasal tak boleh terima, pasal dia tu tengah rancak menjadi pengarah filem yang box office, kan. Tapi dia pun target, selepas pulang ke Kuala Lumpur di Studio Merdeka, dia dah target umur 50 nak berhenti, tapi dia tak sama kesampaian. Allah dah panggil dia umur 44 tahun. Dan itulah kisah dia.
0: Apabila Tan Sri P. Ramlee pulang ke Kuala Lumpur, dikatakan karyanya tidak lagi serancak seperti di Singapura. Dan beliau juga ada menerbitkan drama,
1: drama yang diterbitkan oleh pihak RTM. Dia hanya berlakon. Dia sediakan lagu-lagu. Lagu untuk drama itu, iaitu berjudul Intan dan juga Rantau Selamat.
0: Jadi lagu Intan yang kita selalu dengar itu, dia bukan dalam filem lah, dia dalam
1: drama. 7 episod tak silap saya. RTM bagus, tahniah untuk RTM yang masa itu memberi peluang untuk dia berlakon drama. Itu juga satu sejarah, dua drama lakonan P. Ramlee itu dia diterbitkan oleh RTM. Itu bagus kan, sedangkan banyak filem dia berlakon, tapi drama dua, itulah catatan sejarah.
0: Itulah dua sahaja drama yang beliau berlakon. Baik, Cik Akmal pun ada sebenarnya kisah-kisah yang cukup menarik. 12 jam sebelum pemergian Tan Sri P. Ramlee, 12 jam yang cukup memberikan meruntun jiwa sebenarnya. Siapa yang tahu dan siapa yang ada bersama-sama Tan Sri P. Ramlee ketika itu, siapa yang ada kisah-kisah itu, dan ianya terungkai dalam buku ini. Cik Akmal sendiri boleh ceritakan sedikit.
1: Cara ringkas lah, saya cakap panjang kan, 12 jam tu panjang. Tapi berdasarkan sumber-sumber kawan-kawannya, keluarganya, termasuk Saloma sendiri, P. Ramlee ni dalam 2-3 hari sebelum tu dia keadaan stres. Stres sebab dia dapat suat saman mahkamah. mengenai saman-saman mengenai dia penjamin penjamin pada kawannya yang buat pinjaman untuk buka restoran, tapi kawan dia tak bayar. Piramli dia arahkan mahkamah dalam masa 2 minggu lagi untuk datang menyelesaikan tuntutan pinjaman itu. Piramli stres, apabila stres tu dia terbawa-bawa terlalu fikiran sehingga dia sanggup nak jual rumah yang dia belinya di setapak garden tu, tapi belum sempat dijual lah. Apabila dia berada di pukul 5 petang, dia meninggal 5 pagi dan 5 petang tu dia berada di studio apa? Di motel Shah Motel juga kat Petaling Jaya. Nah, itu pejabat Pawagam Piramli kat situ, pejabat pengurusan dia. So apabila dari situ dia bersama dengan Saleh Ghani, ya, kena semua pengarah filem Saleh Ghani itu bersamanya. Mereka keluar baru balik daripada mesyuarat ni. Masa tu Piramli pun tengah stres apabila balik ke rumah pada pukul 3 petang tu, dia nak balik nak makan nasi. Nasi tak boleh masak, dia mengamuk tu. Kan fikiran dia berserabut masa tu. Lepas tu sampai petang tu hujan lebat.
0: Yeah.
1: Hujan lebat tu lah sampai dia tak boleh balik, dia tunggu sampai malam. Sampai malam dia telefon kepada wartawan utusan Osman Abri tentang skrip filem Azizah tu. Kau dah buat ke belum? Belum lagi. Belum lagi lah bang nanti. Kau lupa ke? Aku nak cepat. Ni aku nyanyi. Oh, dia nyanyi lah lantai pun. Oh, non aku. Tiba-tiba dia nyanyi. Okay, abang esok saya jumpa. Tak jumpa lah. Sampai jumpa jenazah lah kan. Okey, habis lebih kurang pukul 10, apabila hujan dah reda, dia pun balik. Yang menumpangnya masa itu ialah Saleh Ghani dengan adik angkat dia itu, Ramli Ismail, yang menjadi suami kepada Noh Leh Ghani, kenal kan?
0: Uh-huh.
1: Yang bersama Pak Ma'un tu dalam filem tu.
0: Ramli kecil.
1: Ramli kecil tu. Apabila dia balik ke rumah, terus saya sampai ke rumah, dia suruh Ramli hantar ke Saleh Ghani balik, lepas tu nanti kau balik kereta Mazda tu. Dia nak kereta Saloma, dia tak nak kereta hijau dia yang ke Pustakaan Piramli tu. Dia nak kereta Saloma, kereta Mazda. Nanti kau balik kereta esok pagi, datang awal, kita nak jumpa Datuk Senu Abdul Rahman. Sebelum kau balik tu, kau jangan lupa makan dulu kat rumah dia. Masa Piramli balik ke rumah dia tu, ada dua orang daripada Aceh yang datang untuk meminta pandangan dia. Ada dua orang. Satu dikatakan dua orang tu datang ada daripada kumpulan Gambus daripada Aceh, minta pandangan apa tak tahulah. Kalau selepas dia orang tu balik, baru Piramli makan nasi lebih kurang pukul 12 tengah malam, baru dia dapat makan nasi. Dalam makan nasi, Saloma pun masuk tidur. Dia pun datang balik ke orang tamu dia. Ini diceritakan oleh nenek ataupun nenek. Nenek tu orang gaji dia.
0: Oh.
1: Orang gaji dia panggil nenek. Nama dia Bahyah. Tapi anak-anak Piramli semua nenek. Orang panggil nenek. Nenek cerita dia tak apa, dia lepas makan nasi. Dia di ruang tamu, dia minum kopi O, dia biasalah kopi O, isap rokok, dia makan limau je. Limau dengan kopi O, limau lepik O, tu dia masuk tidur. Masuk tidur dah, terus yang dramatik mula berlaku. Apabila masuk tidur, Saloma dah berdengkur. Masuk tidur je, tiba-tiba Saloma kata dia dengar Piramli mendengus.
0: Mm-hmm.
1: Kan, dia tak selesa. Piramli, Saloma pun ambil minyak angin, minyak panas. Kurut dada je. Dia kata apa, jaga apa, dia minta Saloma untuk turunkan aircon punya suhu.
0: Dan
1: Saloma rendahkan suhu, lepas tu dia dapat tidur balik. Piramli pun tidur balik lebih kurang 45 minit. Dia mendengus. Mendengus kuat. Ni Saloma cerita, terkejut Saloma, dia kata. Daddy okey, dia akan panggil ambulans. Tak payah panggil, sekejap okey. Tapi akhirnya. Lepas tu dia sekejap dia dah masa tu dia lama sikit, dia kata. Dalam air akan mati. Dia cakap macam tu ya. Air akan mati. Lepas tu, dia nak cuba bangun, tak dapat. Tak dapat, dia rebah ke riba Saloma atas katil tu. Kan Saloma duduk. Saloma duduk bangku dia tu selama. Lepas tu dia sedari. Lepas tu, Saloma pun menjerit panggil. Badin! Badin
0: siapa Badin?
1: Badin dah nak angkat dia.
0: Ya.
1: Yeah. Lepas tu, Jelly! Jelly, dia semua datang. Nanti yang daddy sakit ni. Daddy sakit ni. Tu masa tu Jelly buat cerita. Piramli ada kata daddy beritahu. Jelly nanti apa-apa. Daddy tak ada. Kau jaga mama tau. Baik. Lepas tu Saloma rasa. Lepas dia habis cakap dengan Jelly boy. Terus Piramli diam. Tak tahulah mati ke. Dah habis umur kan. Terus Saloma lantak angkat kepala tu. Tak kat riba Jelly boy pula. Dia pergi telefon bomba. Ambulan pun datang lah. Selepas tu. Ha, masa tu memang dia tak sedar lah. Terus bawa ke hospital lah. Sampai ke hospital terus. Sampai apa doktor yang sahkan dia tu. Yang menarik lah doktor yang sahkan tu nama Dr. Salmah bin Ismail kan. Nama macam sama isteri dia. Nama Dr. Salmah binti Ismail. Yang mengesahkan Biramli dah habis rumah kita sahkan. Dia meninggal dunia pada pukul 5 pagi lah. Beritahulah, dia orang beritahu Salmah, Salmah terduduk. Salmah kata saya termenung atas tangga. Tangga dia macam apa? Ruang tangga kan, tangga. Terus dia bangun, dia beritahu call balai polis. Gombak supaya balai polis beritahu Nasir. Nasir masa tu buat show kat Hotel Merlin. Hotel Merlin ialah Hotel Concorde sekarang. Supaya beritahu Nasir supaya balik. Bapak dia Piramdi sudah meninggal. Itulah 12 yes. jam tempoh Piramdi meninggal dunia tu.
0: Kisah pengakhiran yang cukup menyayat hati sebenarnya. Tan Sri Piramdi dia tidak sakit terlantar, tetapi kehilangannya secara mengejut. Dan tentu saja esok itu berita kematian beliau terpampang di dada-dada akhbar, juga di televisyen, di radio dan sebagainya. Saya tak dapat bayangkan perkara itu berlaku. Tapi tentulah meruntun kalbu seluruh peminat-peminat seni tanah air. Baik Cik Akmal, kita ada lagi sebuah lagu, Mahakarya Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti.

Tak terasa waktu berlalu. Kita masih lagi dalam podcast Ini Kisahnya Di Manakan Ku Cari Ganti. Sebenarnya rasa tak cukup waktu tu. Waktu cukup membatasi kita. Baik, terima kasih ucapkan kerana sudi untuk bersama-sama podcast Ini Kisahnya Di Manakan Ku Cari Ganti. Ini episod pertama dan insyaAllah kita akan bawa dari semasa ke semasa. Sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Saya mengharapkan dan semoga saudara semua berpuas hati. Nak cakap berpuas hati tu memang tak berpuas hatilah. Masih lagi banyak cerita-cerita yang boleh diperkatakan, yang boleh dibincangkan. Mungkin ada waktu-waktu nanti, ada kelapangan masa nanti, insyaAllah kita akan sambung lagi. Baik, terima kasih kepada penerbit eksekutif Sariman Abdullah, penerbit penyelaras Rohani Hamdan, tetamu kita Cik Akmal Abdullah, juga rakan teknikal studio muzik Hairul Azhar Hussein, Nur Syahaliza Sakran, juga rakan teknikal automasi Muhammad Zaidi Muhammad, Hartini Osman, Muhammad Syauki Ahmad Nur, dan juga DJ kita Syazmil Izwan Tazarudin yang bertungkus lumus untuk memastikan media sosial kita hari ini bersiaran dengan sebaik-baiknya. Juga dua orang penerbit yang cukup kreatif adalah Nasharuddin dan Mutiah Syamsuddin. Bagi pihak semua penerbit, kru teknikal, saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Raya Kurban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai kurban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat, sampai selamat.
2: Nostalgia di klasik, lagu rakaman piring hitam dan petikan film.

0: baru Indonesia Mambo.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Baik, saudara, kita kembali dalam Nostalgia di Klasik 11.05 minit pagi waktu ini. Baik, hari ini Nostalgia di Klasik istimewa juga tentang ataupun ya, kita dengarkan lagu-lagu Tan Sri P. Ramli. Tan Sri P. Ramli bukan sekadar nama dalam dunia hiburan tetapi sebuah legenda yang mengubah lanskap seni tanah air dengan bakat yang luar biasa. Beliau dikenang sebagai pelakon, pengarah, penyanyi, pemuzik, penulis lagu, penghibur serba boleh yang sukar dicari ganti hingga saat ini. Dan kehebatan beliau bukan hanya pada karya yang dihasilkan tetapi pada cara beliau menyentuh jiwa masyarakat melalui filem dan lagu yang penuh makna. Daripada lawak jenaka yang mencuit hati hingga kisah kehidupan yang sarat emosi, setiap karya beliau mempunyai roh dan jiwa tersendiri. Baik, kita ikuti ruangan khas ini bersama-sama Hazwani Zakaria.
3: Hai, mambang kuning, mambang merah, mambang putih, mambang biru.
4: Nama saya Ramli. Birnya putih.
5: Butang baju aku mana, Pak?
6: Sebenarnya ini ada very important message. Saya nak kahwin lah, Pak.
7: Tanpa melihat wajah, hanya mendengar suaranya sahaja, sudah cukup membuatkan hati mengenali siapakah insan ini. Beliau bukan sekadar seorang pelakon, bukan juga hanya penyanyi dan pengarah filem, tetapi satu jiwa besar yang hidup dalam sejarah seni tanah air. Tanggal 29 Mei, hari mengenang pemergian seorang seniman agung yang tidak pernah hilang daripada ingatan masyarakat. Bersama-sama saya, Nur Hazwani Zakaria, dalam Nostalgia P. Ramli, Sinema dan Irama. Hari ini kami mempersembahkan siaran istimewa mengimbau perjalanan seorang insan seni yang terlalu besar nilainya untuk diganti melalui filem-filem, lagu-lagu dan kisah kehidupan yang kekal abadi sehingga hari ini menerusi Nostalgia di Klasik.

0: Dan ada satu mata di tengah-tengah.
1: Matanya satu saja, Dek.
0: Satu.
1: Ada ekor.
0: Satu.
1: Atas tanah. Ah, huruf mambang tanah.
2: Bambang tanah.
3: Apabila berbicara tentang filem komedi Melayu, nama Bujang Lapuk pasti menjadi antara karya paling diingati sepanjang zaman. Bermula dengan Bujang Lapuk, kisah tiga sahabat Bujang ini berjaya mencuit hati penonton dengan humor yang bersahaja. Kemudian hadir pula pendekar Bujang Lapuk yang sehingga hari ini masih dianggap antara filem komedi terbaik Nusantara.
1: Sorry lah. Ini hari-hari Sabtu setengah hari, besok hari Minggu holiday. Kalau awak mau saya kidnap sama awak, hari Senin bolehlah.
4: Seniman Bujang
1: Lapuk.
4: Senggugut kau dah habis?
1: Hilanglah. Sama-sama panggil. Satu, dua, tiga.
5: Oi, Tuan Bro.
0: Lagi-lagi panggil saya Tuan Rumah.
1: Maafkan kami Tuan Gemah.
3: Disusuli Alibaba Bujang Lapuk dan Seniman Bujang Lapuk yang memperlihatkan kecerdikan P. Ramlee menyeritkan sindiran masyarakat dalam bentuk hiburan.

Walau aku sudah mati, aku akan hidup 1,000 tahun lagi. Itu kata-kata yang pernah diungkapkan oleh Tan Sri P. Ramlee 29 Mei. Hari ini, genap 53 tahun pemergian Tan Sri P. Ramlee. Namun, hingga hari ini, suara, karya dan jiwa seninya masih hidup di hati masyarakat. Beliau pergi meninggalkan dunia, tetapi tidak pernah pergi daripada kenangan kita. Al-Fatihah buat seniman agung negara. Terima kasih kerana pernah menghadirkan warna dalam dunia seni tanah air. Saudara, sampai di sini sahaja pertemuan kita di Nostalgia P. Ramlee, siaran istimewa. Terima kasih kerana bersama-sama kami mengimbau kenangan ini. Nostalgia P. Ramlee, sinema dan irama. Terima kasih kepada rujukan dan sumber siaran ini yang diperoleh daripada buku P. Ramlee Kisah Tanpa Nota karya Akmal Abdullah, buku sinopsis filem Antara Dua Darjat, buku filem-filem P. Ramlee hasil tulisan Mustafa A.R. dan Aziz Sata, serta buku Di Sebalik Tirai Layar 2 karya Hidir Ali Razali. Semoga saudara terus terhibur dan menghargai warisan seni tanah air. Saya Nurhazwani Zakaria bersama-sama Anisma Azwati Ahmad mengundurkan diri. Salam Nostalgia, Radio Klasik.

Malaysia kekal ekonomi Islam paling kukuh di dunia. Insiden LRT Tegalincir, APAD arah prasarana ke muka laporan segera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 12:30 hari.

0: Malaysia kekal mempertahankan kedudukan sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun ini, berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy SGIE 2024-2025. Pencapaian itu menyaksikan Malaysia berjaya mengatasi beberapa negara Islam utama dunia yang lain. Pentarafan antarabangsa tersebut sekaligus memperlihatkan kekuatan menyeluruh sistem kewangan Islam tempatan, pemerkasaan industri halal serta ekosistem inovasi yang diyakini pasaran global. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Ko Ming berkata, pengiktirafan itu bukti dasar kerajaan madani yang berteraskan kestabilan politik, tadbir urus baik dan kestabilan ekonomi berada di landasan progresif. Sementara itu, Malaysia menunjukkan potensi untuk memperkukuh kedudukan dalam kelompok pemain global bagi pembangunan reka bentuk chip semikonduktor termasuk chip kecerdasan buatan AI. Keyakinan itu disuarakan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Teknologi Maklumat dan Ekonomi Digital Selangor, Yong Kai Ping. Menurutnya, negara kini sedang bergerak daripada aktiviti hiliran semikonduktor merangkumi pemasangan dan pengujian chip kepada pembangunan IC design dan chip berteknologi tinggi.
1: All the countries are moving towards 3 nanometer, 4 nanometer. That is for the wide range of usage of the industry. And of course, at the moment, 2 nanometer is, or 1.8, 1.4 nanometer is still the latest achievement that is top-notch product. But if you can produce in chips in 3 or 4 nanometer, I think it will be quite an achievement.
0: Pembangunan bakat serta pelaburan lebih agresif dalam teknologi baharu menjadi keutamaan untuk memastikan Malaysia kekal kompetitif dalam industri semikonduktor global. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin semalam, Prasarana Malaysia Berhad diarah segera mengemukakan laporan lengkap berhubung insiden berkenaan. Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dalam kenyataan menegaskan laporan itu akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor kejadian. Penelitian itu juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Selaras dengan arahan Menteri Pengangkutan, APAD telah membuka kertas siasatan serta-merta bagi menyiasat insiden itu secara menyeluruh bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Ini termasuk meneliti aspek pematuhan SOP, penyelenggaraan aset, sistem keselamatan serta pengoperasian train. Siasatan dijalankan secara bebas, telus dan profesional dengan tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan peruntukan undang-undang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menzahirkan penghargaan kepada seluruh warga media atas dedikasi menyampaikan maklumat yang tepat, sahih dan berintegriti kepada rakyat. Menerusi hantaran di Facebook bersempena Hari Wartawan Nasional Hawana 2026, beliau menegaskan peranan pengamal media amat besar sebagai jambatan penting antara rakyat dengan kerajaan. Media yang bebas, bertanggungjawab dan beretika dianggap sebagai rakan strategik negara dalam memelihara kestabilan, keharmonian dan kemajuan Malaysia. Datuk Seri Fadilah turut menyentuh cabaran era digital yang menuntut pengamal media memperkukuh prinsip kewartawanan bagi menepis penyebaran maklumat palsu, fitnah serta budaya sensasi. Sementara itu, pelbagai inisiatif sedang dirangka untuk membantu pengamal media menepani cabaran semasa, termasuk ancaman teknologi AI dan ketidaktentuan ekonomi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil mengakui suasana kegusaran pasaran kerja pasca digital memberi kesan langsung kepada masa depan petugas industri penyiaran dan cetak.
2: Tahun ini kita menyambut Hari Wartawan dalam satu suasana di mana ramai yang mungkin risau tentang pekerjaan mereka, tentang masa depan mereka akibat daripada kecerdasan buatan, AI, isu-isu ekonomi. Tapi insya Allah di pihak kerajaan, khususnya Kementerian Komunikasi, ada beberapa perkara yang sedang diikhtiarkan untuk membantu rakan-rakan dalam bidang media.
0: Sambutan kemuncak Hawana 2026 dijadual berlangsung di Pusat Convention PICCA di Arena Butterworth Pulau Pinang pada 20 Jun ini. Program itu dijangka dirasmikan Perdana Menteri. Acara tahunan tersebut bakal menghimpunkan kira-kira 1,000 pengamal media domestik dan antarabangsa. Berita seterusnya. Program ibadah korban perdana peringkat Parlimen Sungai Petani, sebanyak 2,000 pek daging korban diagihkan kepada penduduk sekitar kawasan berkenaan. Ahli Parlimen Sungai Petani Dr. Muhammad Taufik Johari yang juga Menteri Belia dan Sukan berkata ibadah korban itu bertujuan membantu golongan memerlukan dalam masa sama memperkukuh jalinan silaturahim dalam kalangan masyarakat. 31 ekor lembu dikorbankan pada program yang berlangsung di Masjid Bandar Perdana itu. Sementara itu, di Melaka, orang ramai dan penganjur ibadah korban yang mempunyai lebihan daging digesa menyalurkannya kepada Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri bagi mengelakkan pembaziran. Pengurus Baitul Mal Ma'im, Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis berkata, daging yang dikumpul akan disejuk beku serta dibungkus sebelum diedarkan secara berperingkat.
3: Melalui mana-mana pihak yang mungkin dah buat korban tapi tak tahu ke mana pengagihannya, maka dalam masa yang sama kita juga mengalung-alungkan kalau masih ada di dalam 2 hari inilah, hari esok dan juga hari Sabtu, kalau jika masih ada daging-daging yang telah pun dikorbankan tapi tak tahu ke mana nak diagihkan, maka boleh juga disalurkan kepada program ini, program sumber korban, yang mana insyaAllah kita akan agihkan kepada asnaf seperti mana yang ditentukan.
0: Pusat pengumpulan dibuka untuk menerima serahan bermula hari ini sehingga esok. Luar negara, perunding Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan sementara bagi melanjutkan gencatan senjata selama 60 hari serta rangka kerja rundingan nuklear. Bagaimanapun, memorandum persefahaman itu masih tertakluk kepada kelulusan muktamad Presiden Donald Trump. Walaupun perunding kedua-dua pihak sebahagian besarnya telah memuktamadkan syarat perjanjian, Naib Presiden J.D. Vance telah mengesahkan secara rasmi kedua-dua negara itu kini sangat hampir menandatangani dokumen bersejarah terbabit. Susulan konflik Amerika dan Iran, petani padi di Myanmar kini berdepan tekanan besar akibat kenaikan mendadak harga bahan api dan baja. Ramai petani semakin hilang keyakinan untuk memperoleh hasil tuaian yang baik tahun ini. Sebahagiannya mungkin terpaksa meninggalkan pekerjaan sekiranya kos terus meningkat. Mereka juga terpaksa menggunakan sebahagian kecil baja berbanding keperluan sebenar tanaman padi. Kesatuan Eropah dijangka mengadakan perbincangan penting hari ini bagi memperkukuh langkah pertahanan perdagangan. Tujuannya melindungi industri strategik rantau itu daripada persaingan syarikat China. Pakar ekonomi dan kerajaan Eropah memberi amaran mengenai fenomena yang digelar sebagai China Shock 2.0. Ia merujuk kepada peningkatan ekspor murah dari China yang dilihat mengancam industri tempatan serta memperluaskan defisit perdagangan dengan negara itu. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura 2026. Tiga bergu lelaki Malaysia akan turun ke gelanggang pada saingan suku akhir hari ini. Gandingan negara, Nur Izzuddin Rumsani Gozi Fei dijadual menentang pasangan Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri. Manakala Kang Kai Sing, Aaron Tai, bakal berdepan cabaran sukar apabila menentang pasangan India, Satwik Saraj Ranki Reddy, Shirak Shetty. Turut dijadual beraksi satu lagi bergu negara, Aaron Chia So Wuik. Mereka dijadual membuat perhitungan dengan bergu China, Liang Wei Keng, Wang Chang. Sementara itu, bergu campuran negara, Toh Yi Wei, Chen Tang Ji, akan berdepan pasangan India, Dhruv Kapila, Tanisha Krasto. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal ekonomi Islam paling kukuh di dunia. Insiden LRT tergelincir, APAD arah prasarana kemuka laporan segera. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, melepasi sudah pukul 12.30 hari. Hari ini hari Jumaat 29 Mei 2026. Saya Diani Syazlina. Selembut lidah berbicara, semanis kata, kembali menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Tentunya dalam Wirama Klasik. Dan terima kasih untuk Anisma Azwati Ahmad yang dapat bersama dengan saudara juga selama 6 jam 6 pagi hingga 12.30 hari. Pastikan saudara terus kekal setia dengar Radio Klasik, tak kira di mana jua saudara berada. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 29 Mei 2026, bersamaan 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Masuk waktu solat fardu zuhur di Kota Kinabalu, Sabah pada pukul 12.15 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Labuan 12.18 minit tengah hari. Kuching Sarawak 12.40 minit tengah hari. Johor Bahru Johor 1.05 minit tengah hari. Kuala Terengganu 1.07 minit tengah hari. Kuantan Pahang 1.08 minit tengah hari. Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka 1.11 minit tengah hari. Seremban Negeri Sembilan 1.12 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 1.13 minit tengah hari. Ipoh Perak 1.16 minit tengah hari. Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 1.18 minit tengah hari. Selamat menaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik saudara, kita nak teruskan hiburan di tengah hari ini dengan lagu nyanyian Uthman Hamzah, Oh Ibu Tolong Lamarkan. Dan selepas itu kita dengarkan Idol Sister, Hari Raya Hari Bahagia, semuanya dalam Wirama Klasik.

12.24 minit tengah hari berlalu menghiburkan saudara. Lagu yang berjudul Hati Budi, lagu nyanyian Datuk Saib Sobri yang merupakan seorang penyanyi dan juga pelakon yang mencipta era 80-an. Dan beliau juga turut terkenal dengan lagu hitnya seperti Cinta Yang Terhumban dan turut membintangi filem Azura. Baiklah saudara, terima kasih kepada saudara yang dengar di frekuensi 106.7 yang berada di Johor Bahru, Johor. Apa khabar orang Johor? Terima kasih kerana terus jadikan Radio Klasik sebagai pilihan nombor satu saudara pada tengah hari ini, dan pastikan saudara terus dengar 24 jam tanpa henti. Kami akan terus memutarkan lagu-lagu yang terbaik kami sajikan khas untuk saudara dengan info semasa ke semasa. Jadi jangan lepaskan peluang saudara juga kalau yang nak terus kekal berinteraksi bersama dengan Diani pada hari ini. Sebabnya saya akan temankan saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan. Ada lagu nyanyian Halil Cik bersama dengan Trio Manja, lagu yang berjudul Pulang di Hari Mulia.

0: Wirama Klasik, 6 pagi hingga 6 petang.
1: Wirama Klasik, 12.30 minit tengah hari. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dalam rancangan tajaan selama 15 minit bersama dengan saya di talian. Kita ada Puan Nurul Atirah yang merupakan pegawai pemasaran dari DCM Herbs Legacy. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam DJ Diani, apa khabar ni?
1: Alhamdulillah sihat. Salam Aidil Adha buat Nurul Atirah.
2: Samalah kita.
1: Baik, hari ni mungkin ada promosi yang nak dikongsikan bersama dengan pendengar Radio Klasik, silakan.
2: Baik, terima kasih DJ. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Radio Klasik hari ini. Rasanya masih belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar walau di mana jua anda berada. Semoga raya kali ini membawa keberkatan, kebahagiaan dan kesihatan yang baik untuk kita semua. Yang dah mula bekerja hari ini, terus bersemangat. Yang masih bercuti pula, manfaatkanlah masa bersama keluarga tersayang sebaik-baiknya. Dalam kita seronok beraya itu kan, jangan lupa jaga kesihatan. Sekarang ni cuaca memang tak menentu. Kadang panas terik sampai kan kita cepat penat. Kadang tu pula hujan turun lebat selebat-lebatnya. Jadi lebihkan minum air kosong, rehat secukupnya dan jagalah badan kita supaya kekal bertenaga. Baik saudara dan saudari, tengah hari ini saya bawakan satu perkongsian tentang produk kesihatan yang memang dah selalulah menjadi sebutan dan juga antara yang paling dinantikan promosinya oleh pendengar Radio Klasik ni, iaitu Pati Sarang Burung Walet 4 dalam 1 per 5. Walaupun saudara-saudari, kita ni kan dah makan dengan seimbang setiap hari, tapi realitinya belum cukup untuk keperluan tubuh kita. Dan kesannya saudara, memang kita takkan nampak sekarang. Tapi bila usia makin meningkat, kita akan lalui satu fasa yang mana serba-serbi tak kena dekat badan kita. Sebab itulah Pearl 5 ini dihasilkan untuk melengkapkan keperluan badan saudara. Bagi badan bertenaga dan menyokong penjagaan kesihatan dalaman dan juga luaran kita. Jadi untuk promosi hari ini, saya sebenarnya tak nak lambat-lambat untuk kongsikan dengan saudara. Sebab hari ini merupakan hari terakhir promosi Pearl 5 sempena Hari Raya Aidiladha. Jadi bos saya pun dah bagi tahu awal-awal tadi, minta saya maklumkan segera dengan pendengar. Sebab promosi ini yang terakhir untuk hari ini. Jadi yang mana belum berkesempatan untuk cuba atau nak repeat lagi pembelian, saudara boleh buat pembelian hari ini. Bukan sahaja harga mampu milik, tapi kami bagi percuma penghantaran sahaja bagi yang buat pembelian untuk hari ini. Saudara boleh pilih sebab saya bawakan dua pilihan package untuk saudara. Sama ada nak package A, 3 botol per 5 RM100 ataupun package B, 12 botol per 5 RM300 sahaja. Jadi sempena hari terakhir ini, saya sarankan saudara belilah sepuas-puasnya sebab harga untuk bulan baru nanti bakal berubah dan cas penghantaran pun akan dikenakan semula. Buat saudara yang nak buat tempahan ataupun belian, boleh segera hubungi atau WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Sekali lagi saudara, 014-988-2436. Dan untuk saudara yang baru dengar mengenai Pearl 5 ini, Pearl 5 ini saudara adalah suplemen tambahan untuk kesihatan. Semestinya fungsinya adalah untuk merawat dan menyokong penyembuhan untuk keseluruhan tubuh badan kita. Dan Pearl 5 ni dia cover dari hujung rambut kita sampailah ke hujung kaki. Jadi antara manfaat Pearl 5 ni bila mana saudara yang ada masalah berkaitan saraf, Pearl 5 ini sangat bagus untuk melancarkan semula sistem pembuluh darah. Mungkin pembuluh darah kita tersumbat, sampaikan selalu rasa kebasangan dan kaki kan, dan sakit lutut dan apa sahaja yang berkaitan saraf. Saya sarankan saudara cuba dan ikhtiar dengan produk Pearl 5 ini. Dan buat saudara yang tak tahu lagi, perfabrikan saudara mampu bekalkan saudara tenaga sepanjang hari dan kuatkan antibody badan kita. InsyaAllah, bila saudara amalkan saja perfab ini, badan saudara dah tak cepat penat dah. Saudara rasa lebih bertenaga, dan yang lebih penting, saudara susah.

0: amalkan saja perfaz ini, masalah sembelit dan angin dalam badan saudara dapat diselesaikan. Sebab perfaz ini ia singkirkan segala toksin yang terkumpul dalam badan. Dia keluarkan segala angin yang ada dalam badan kita sekaligus lancarkan masalah penghadaman saudara sekali. Dan ini yang orang paling cari-cari perfaz ni. Buat saudara yang ada bacaan tekanan darah, bacaan gula dan kolesterol yang tak cantik bacaannya, atau senang kata bacaan yang selalulah tinggi. Perfaz ini adalah ikhtiar yang terbaik untuk saudara cuba. Sebab kami ada banyak testimoni, banyak feedback dari pengguna-pengguna kami juga. Jadi saya nak bantu saudara supaya saudara dapat kecapi nikmat sihat tu semula. Kalau tak dapat sihat sepenuhnya, setidaknya dapat kurangkan masalah kesihatan saudara. Percayalah cakap saya saudara, takkan rasa rugi cuba pati sarang burung walik perfaz ini. Kena beli hari ini, sebab hari ini je peluang untuk saudara dapatkan perfaz dengan harga paling murah setakat ini. Jadi kalau ikutkan harga asal untuk sebotol perfaz ini sahaja dalam RM155. Tapi untuk hari ini saya bagi pilihan untuk saudara sama ada nak banyak ke nak sikit. Untuk pakej A, 3 botol perfaz RM100 sahaja. Dan untuk pakej B, 12 botol perfaz dengan harga RM300. Dan pembelian yang saudara buat hari ini hanya percuma penghantaran sahaja. Lepas pada hari ini, segala pembelian akan dikenakan cas penghantaran semula. Sebelum harga berubah, mai ni pakat ramai-ramai beli hari ini sebelum jam 6 petang ini di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Peluang yang terakhir untuk saudara 014-988-2436. Jangan risau, nak COD pun boleh. Macam biasa, barang dah sampai baru bayar. Baik DJ Diani, kita berehat seketika.
1: Ya, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali semula bersama dengan Atira sebentar sahaja lagi.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui berkan saudara E. Azman, Nada Rindu membawa kita ke pukul 25 minit petang. Masanya untuk kita dengarkan lagu-lagu irama pop ye-ye, diselang-selikan juga dengan lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an. Terima kasih kepada saudara yang masih lagi setia dengar Radio Klasik. Mungkin tengah dalam kereta waktu ini, dalam perjalanan nak pulang ke rumah masing-masing. Dah habis bercuti dah. Apa pun, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan kalau rasa macam agak-agak mengantuk, kan? Cepat-cepat saudara ambil masa untuk berehat seketika. Kalau boleh, berhenti rehatlah setiap 2 jam ke. Ataupun berkongsi tanggungjawab memandu. Minta orang sebelah pula memandu ke. Ataupun saudara boleh tidur seketika selama 20 minit. Dan minum air yang mencukupi. Sama-sama kita elakkan memandu ketika letih. Sebabnya 4 kali lebih berisiko untuk terlibat dalam kemalangan maut. Itu yang kita tak nak. Itu yang kalau boleh kita hindarkan. Baik saudara, selamat petang juga. Diani nak ucapkan kepada kerabat Radio Klasik yang terus kekal berinteraksi bersama dengan saya waktu ini. Antaranya ada Kak Zana yang berada di Klang. Katanya layan dalam kereta nak ke Terengganu. Jalan cari makan. Oh, jauhnya. Dan anak menantu tengah layan Radio Klasik waktu ini. Terima kasih banyak Kak Zana. Tak dilupakan juga ada Long Basri di Bandar Baru Perda Pulau Pinang. Juga ada Kak Kamaruzi yang berada di Muar Johor. Katanya sedang masak kerisik untuk masak rendang ayam. Anak kembar nak balik dari UiTM Sungai Buloh. Semoga mereka selamat sampai ke Muar. Amin. Dan ini pula kiriman daripada Kak Nor Leila yang berada di Batu Pahat, Johor. Selamat menjalankan tugas daripada Kak Nor Leila. Terima kasih Kak Nor Leila. Juga ada kiriman daripada Din Kubur. Buat semua DJ-DJ dan semua umat Islam di mana sahaja berada. Baiklah, nanti saya akan bacakan lagi kiriman-kiriman saudara. Kita nak teruskan lagi hiburan dengan lagu ini. SG Bang, Gadis Pertiwi. Dan selepas itu kita dengarkan lagu nyanyian Dato' R. Ramli bersama dengan Teruna Ria, lagu yang berjudul Syarifah.

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hambamu datang menyambut panggilanmu, ya Allah. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Hambamu datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya, Azlan Omar, dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizaldin Haji Rohman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik, Jumaat 29 Mei, 5.30 petang, istimewa di Radio Klasik 107.9.

2.19 minit petang berlalu menghiburkan saudara. Lagu nyanyian Dato' M. Nasir, Satu Hari di Hari Raya. Masih lagi dalam mood raya, ada yang melakukan ibadah korban ataupun yang dah siap masak dah daging-daging yang telah pun diberikan. Jadi apapun yang saudara lakukan, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan. Dan ini juga ada berita baik kepada warga emas. Khas untuk warga emas, mulai 1 Jun ini, kalau saudara makan di Medan Selera Perisin 9 Putrajaya, saudara akan diberi diskaun 10% hingga 15%, tapi untuk pelanggan warga emas sahaja. Jadi saudara boleh nikmati makanan kegemaran saudara sambil berjimat. Kecil pada nilai tapi besar pada penghargaan. Baik saudara, Denny nak terus bacakan lagi ucapan-ucapan yang telah pun dikirimkan menerusi WhatsApp Radio Klasik. Antaranya ada Pak Kaduk yang berada di Sarike, Sarawak. Katanya di sini selamat berkonti dan salam Wirama Klasik. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik-baik serta ceria-ceria selalu hendaknya. Terima kasih. Juga kita ada kiriman berikutnya ini, Kak Lang yang berada di Jerantut. Selamat petang, selamat bertugas, selamat Hari Raya Aidil Adha. Terima kasih banyak. Tak dilupakan juga Kak Nol Laila Harun yang berada di Batu Kikir. Selamat Hari Raya Aidil Adha dan selamat bertugas. Semoga ceria-ceria selalu dan dipermudahkan segala tugasan. Amin. Terima kasih banyak. Juga kita ada Abdul Jalil Paimin yang berada di Kota Tinggi Johor. Kak Rahmah Jabar yang berada di Keluang Johor, katanya semua tengah sibuk ni. Dari pagi tadi sampailah sekarang, jiran sebelah rumah buat korban gotong royong sambil dengar lagu-lagu di Radio Klasik. Rancak kami buat kerja, ada teman penghibur, pastinya Radio Klasik. Terima kasih banyak. Baik, kalau nak hantarkan lagi kiriman saudara dialu-alukan, terus hantarkan menerusi WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Kita teruskan lagi hiburan Si Dia Siapa, lagu nyanyian Nur Hamzah, dan selepas itu lagu nyanyian Hasnah Uthman, Hanya Doamu. Semuanya di Wirama Klasik.

Lagu paduan suara Datuk Sharifah Aini bersama dengan S. Abu Yamin dapat sudah tempat bermanja. 2.30 minit petang. Mungkin sekarang ni saudara sedang menziarahi ke rumah sanak saudara ataupun rakan handai sempena Hari Raya Aidil Adha, dan pastinya saudara akan hidangkan dengan pelbagai jenis hidangan yang menyelerakan. Macam-macam juga dah ada kan. Jadi sesetengah hidangan yang dihidangkan, kena ingat ya, mengandungi kalori yang lebih tinggi yang boleh meningkatkan risiko penyakit, antaranya penyakit jantung, darah tinggi dan juga kencing manis. Makan-makan juga, tapi jangan lupa untuk amalkan makan secara seimbang dan sederhana mengikut konsep Pinggan Sihat Malaysia, suku-suku separuh. Boleh tak? Mestilah boleh. Kita kena yakin dan lakukan. Baik saudara, nanti ada lagi pelbagai perkongsian saya nak kongsikan bersama dengan saudara. Tapi sebelum tu, ayuh kita nak teruskan lagi hiburan lagu nyanyian Bakar Hamid bersama dengan The Hawks, lagu yang berjudul Hatiku Tetap Padamu. Dan juga selepas itu lagu nyanyian Ida Yang bersama dengan The Families, Bahagia di Hari Raya.

0: seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
2: Radio Klasik di Kuala Terengganu 92.5.

Razis Ismail dengan Kau Mawar Merahku. 29 Mei 2026 hari ini juga merupakan Hari Wartawan Nasional, di mana peranan wartawan tidak terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata, ya. Mereka juga menjadi antara suara penting yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan juga spekulasi. Jadi setiap berita yang disampaikan memerlukan penelitian, pengesahan dan rasa tanggungjawab yang tinggi, kerana kepercayaan masyarakat bukan sesuatu yang boleh diperoleh dengan mudah, tetapi lahir dari kejujuran, ketelusan dan kesungguhan yang konsisten. Apabila integriti dijadikan pegangan dan kebenaran menjadi keutamaan, wartawan akan terus berdiri sebagai benteng maklumat yang sahih. Kerana pada akhirnya, kewartawanan bukan hanya tentang menyampaikan berita, tetapi tentang memelihara amanah dan juga mempertahankan kepercayaan. Selamat Hari Wartawan Nasional. Baiklah saudara, selepas ini ada lagu Adina Rahman bersama dengan Impian Batik, Hilangkan Berganti. Tapi sebelum tu kita dengarkan dulu lagu ini, J. Ismail bersama dengan The Irama, Sedia Menunggu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Radio Klasik di Melaka, 93.6.
2: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan, menerusi Wirama Klasik.

Datin Rafi Abuang ada gadis di sebelahnya. Lagu rakaman pada tahun 1973. Menghampiri pukul 3 petang. Selepas ini kita akan bersama dalam rancangan Tajaan lebih kurang 15 minit. Jadi pastikan saudara terus kekal setia di Radio Klasik. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu. Anis S bersama dengan Orkes Persatuan Ibu Bapa Muar Johor. Lagu yang berjudul Bahagia Berubah.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. 3 petang, baiklah saudara. Seketika kita nak bersama dalam rancangan tajaan selama 15 minit dan bersama dengan saya di Konti. Kita nak ucapkan selamat datang kepada Encik Azman dari NSQ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Diani.
0: Ya, selamat hari raya.
1: Selamat hari raya kita.
0: Berseri-seri Cik Azman hari ini. Siap pakai baju Melayu lagi.
1: Ya. Okey. Baik, terima kasih kepada Diani. Dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Salam hari yang barakah buat tuan-tuan. Salam Aidil Adha. Salam kasih sayang kami buat pelanggan-pelanggan setia NSQ dan juga kepada pendengar-pendengar setia Radio Klasik pada petang ini. Ucapan saya dan juga insyaAllah saya doakan agar segala urusan tuan-tuan pada hari ini dipermudahkan urusannya. Mungkin Amin. Ada lagi yang baik-baik raya kan?
0: Ya, ada lagi ni.
1: Okey, baik. Jadi hari ini, apa yang menarik saya nak kongsikan buat anda semua yang mendengar, yang mungkin sekarang ni ada, masih mungkin ada memandu kan, jadi berhati-hatilah. Saya tahu musim-musim raya ada ataupun yang sekarang ni sedang sibuk masak daging segar.
0: Ya. Kan?
1: Jangan makan daging banyak-banyak ya. Kata isteri dekat suami, mungkin suaminya berpantang makan. Tapi tak ada masalah lah. Jadi kalau kita nak makan daging ni, tak ada masalah pun boleh. Cuma jangan berlebihan lah. Kan? Jadi insyaAllah untuk kesihatan kita tuan-tuan, hari ni saya nak kongsikan sesuatu yang menarik yang NSQ nak bawakan kepada anda, iaitu yang tidak asing lagi. Minuman, produk nombor satu di hati pelanggan-pelanggan kita di dalam negara kita. Semakin hari semakin mendapat tempat, bahkan bukan sahaja di seluruh Malaysia dia ni. Di Brunei, di Singapura, di Indonesia pun dah rasa produk NSQ kita. Dan alhamdulillah feedback yang sangat-sangat memuaskan daripada pelanggan-pelanggan kami yang mungkin sebelum ini di antara tuan-tuan mungkin ada masalah penghadaman, ada masalah usus, ada masalah badan cepat letih, tak boleh nak berdiri lama dia ni, rasa macam nak pening sangat. Acik berapa kali dah cuba nak apa jemur baju, tak boleh nak lama-lama berdiri, rasa bila matahari tu tegak rasa nak pengsan. Ada orang yang macam tu kan. Jadi kebaikan apabila kita mengamalkan ataupun kita minum minuman sarang burung walet keluaran daripada NSQ ini, ia bukan sahaja membantu untuk meningkatkan lagi tahap kesegaran tubuh badan kita, tahap tenaga dalaman kita, bahkan ia juga melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita. Ini yang sangat baik, produk yang berkualiti, yang terjamin produk selamat dimakan ataupun diminum, yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM Mesti, dan juga mendapat persetujuan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan. Jadi tak perlulah kita nak pening-pening tuan-tuan. Harga juga yang kita tawarkan adalah harga terus daripada kilang sampai kepada pengguna. Ada orang heran ya, Danny, kenapa NSQ buat promosi harga yang macam tak percaya.
0: Tak masuk akal.
1: Ada untung ke tak? Memang untuk Hari Raya Aidiladha ini kita ialah berkorban. Makna berkorban itu. Jadi NSQ memang nak berkorban produk, nak bagi kepada anda supaya semua orang dapat rasa perbezaan, semua orang dapat rasa, oh gini rupanya minum minuman sarang burung walet NSQ. Ingatkan rasa dia tu kerot muka kan. Tapi tak ada, dia rasa memang yang sangat sedap. Rasa seperti macam manis buah tapi tidak terlalu manis. Kerana apa yang kita gunakan, apa yang kita masak adalah daripada sumber-sumber bahan-bahan semula jadi. Hanya kita gunakan gula, bukan gula yang kita takut tu, gula pasir. Dia rock sugar. Gula batu yang menyihatkan tubuh badan kita. Dan selain daripada manfaat-manfaat ataupun saya nak cerita kebaikan-kebaikan yang ada di dalam sarang burung walet itu, bukan saja ia memberi ataupun membantu menjaga sistem imunisasi tubuh badan kita, ia juga baik untuk kesihatan kulit dan membantu kulit kita nampak lebih sihat dan juga lembap. Ibu-ibu ataupun kawan-kawan wanita yang sukakan kecantikan boleh juga digunakan sebagai masker muka. Sapu saja pada bahagian muka kita, nanti kita tengok akan nampak serinya, nampak macam lembap-lembap, nampak kulit itu lebih tegang. Kalau tak percaya, ada satu cerita ya, kita boleh katakan sebagai nenek lah. Nenek lah, dah berusia 60 tapi orang ingat dia dah bawah 50 tahun lagi. Kena ngorat. Okey, jadi selain itu juga, ya, ia juga membantu untuk memberi nutrisi tambahan kepada badan, ya, membantu tubuh kita supaya sentiasa kekal segar dan kurang cepat letih, dan juga untuk lelaki dan wanita untuk penjagaan dalaman juga, ia juga bagus untuk tubuh badan kita. Jadi kepada sahabat-sahabat saya di luar sana yang tak boleh nak berdiri lama, kadang-kadang ada sengai itu, sengai ini, ada sakit lutut, tak boleh nak berdiri lama, kadang juga solat di atas kerusi, jadi kita tak nak lah, sahabat-sahabat kita dalam usia yang sekarang ini, kita nak rasa bila bangun pagi-pagi rasa segar. Kita bangun pagi-pagi, kita rasa okey, semangat untuk teruskan nak buat kerja ke, nak buat apa-apa urusan, tak adalah ni, dia ni bangun pagi-pagi ni dekat kat tilam ni, duduk menung kejap, satu minit menung, kenapa bang menung? Nak ambil mood, katanya ambil mood, punya badan ni tak boleh nak ni kan. Jadi untuk promosi hari ini tuan-tuan, harga untuk satu botol minuman Sarang Burung Walid Nescu 375 ml, ya, harga pasaran RM180, dan untuk hari ini kami memang nak berkorban harga, memang tak masuk akal. Kalau diikutkan untuk 13 botol ini dah RM1,000-2,000 dah jadi. Tapi untuk anda yang saya sayang, untuk tuan-tuan yang saya sayang betul-betul sayang ni, kami nak bagi harga RM300 saja. Banyak tu turun. RM300 dapat 13 botol. Jadi tuan-tuan boleh terus buat tempahan atau hubungi kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548 ataupun WhatsApp di talian kita 016-200-4348. Jadi kena cepat. Saya buka sampai jam 8 malam ini saja tawaran hebat daripada Nescu.
0: Rugi kalau tak dapatkan ni.
1: Yeah.
0: 13 botol, RM300 sahaja. Boleh hubungi sekarang eh?
1: Ya.
0: Yeah. Okey, baik. Kita akan berehat seketika, Cik Azman. Kepada saudara, kalau nak hubungi, hubungi yang telah pun diwar-warkan oleh Cik Azman sementara tadi. Sementara tu kita nak berehat seketika.

0: Eddie Ahmad bersama dengan The Antarctic untuk temanku. Untuk saudara yang nak dapatkan produk dari Nescu, nak bersemangat macam Cik Azman hari ni, boleh dapatkan. Baik.
1: Baik. Hmm. Okey, untuk tuan-tuan yang mungkin ada terlepas dengar promosi kami pada hari ini, Nescu nak berkorban produk untuk anda. Apa lagi yang kami nak korbankan? Alhamdulillah, Hari Raya Aidiladha yang pertama dan juga yang kedua, kita tumbang sebanyak 7 ekor lembu dan juga kepada pemenang-pemenang yang mendapat setiap bahagian. Ada juga yang menelpon dengan kita, dia nak buat balik sedekah tu, dah selesai semua urusan. Alhamdulillah, sambil-sambil itu juga. Untuk hari ini, tuan-tuan, apa yang saya nak maklumkan, 13 botol. 13 botol dengan harga RM300. Ha, jadi inilah peluang keemasan yang mana saya rasa tak ada dekat mana-mana luar yang orang berani jual macam ni. Nescu je yang berani jual. Ha, kerana kita adalah pengilang. Kita buat sendiri, kita masak sendiri. Tak apalah, Cik Man, bos cakap, hari raya korban ni kita korban lah. Kita bersedekah. Niat kita nak infak, nak bersedekah kepada pelanggan-pelanggan yang mungkin belum pernah cuba, yang mungkin ada dalam keadaan badan yang tak berapa nak elok, kan? Badan tak berapa nak sehat. Kerap kali bangun 2-3 pagi, nak masalah, nak buang itu, nak buang ini, nak tidur pula, kan, dia ni rasa macam tak selesa sangat, terganggu dalam usia kita yang sekarang ni. Kita, bagi saya, wajib untuk kita dapat kualiti tidur. Jadi bagaimana tuan-tuan nak dapatkan kualiti tidur? Kita dah ada dah depan mata yang bersuara ni, untuk kita bagi kepada anda. Bukan ubat, tapi minuman tambahan, minuman solution untuk tubuh badan kita. Al-maklum, kita bukan umur 20 tahun, tuan-tuan. Siapa yang mengaku 20 tahun sekarang ni? Saya tak tahulah, mungkin anak-anak kita, tapi dalam usia kita sekarang, bagi saya wajib kena ada satu minuman tambahan ataupun sampingan untuk kuatkan tenaga kita. Jadi untuk hari ini, 13 botol harga RM300. Saya buka promosi tawaran sampai jam 8 malam sahaja. Ya, saya buka, ada lagi ni, saya nak buka untuk 150 orang pelanggan saja. Jadi dalam 3 juta pendengar Radio Klasik ni, 150 orang, saya tak tahu nak turun-turun berapa persen dah. Jadi kena cepat dapatkan tawaran ini, kerana kita tak akan buka lagi selepas jam 8 malam, ya. Jadi tuan-tuan boleh terus hubungi kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548. Dan kebaikan selain daripada melancarkan perjalanan darah, ia juga membantu untuk proses pemulihan badan selepas keletihan atau sakit. Ini pun bagus sebenarnya, dia ni, sarang burung walet ini dari dulu lagi bagus sebenarnya. Dia bukan saja membantu banyak untuk apa, mengurangkan masalah-masalah sakit kita. Senang cerita, apa segala masalah tuan-tuan hadapi, daripada hujung rambut, saya guna bahasa bos saya ni, daripada hujung rambut sampai hujung kuku. Senang, hujung sampai hujung. Kalau ada masalah, jangan risau tuan-tuan. Kita ikhtiar sehat, kita cuba berusaha, jangan duduk diam saja, tak maunya. Dan juga ia juga baik diamalkan untuk golongan yang bekerja kuat seperti apa, kepada warga emas, ataupun membantu untuk mendapatkan tidur kita lebih selesa dan badan kita rasa lebih tenang. Dan juga akan memberi rasa bertenaga untuk aktiviti harian. Ini yang sangat penting dalam usia kita. Ada orang nak berkebun, boleh, tak kisah tuan-tuan nak berkebun ke apa, tapi malam nanti jangan, yang tolong picit sini, yang tolong urut sini, ada ke minyak angin itu, minyak angin ini, aduh, hai. Kita tak nak, boleh nak mesra dengan rumah kita, tapi yang paling saya tak nak dengar, ya, bila dalam sakit, kita ni dalam kategori emosi. Mesti punya emosi, kan? Jadi tak pasal-pasal balik daripada ni, badan sakit, bini dah buat air dah. Kau marah bini kau buat air. Kenapa? Aku terus sakit lah, kan? Aku jangan ganggu itu lah. Jadi tak nak. Kita nak bahagianya dalam satu keluarga, bahagianya dalam satu hubungan antara anak, cucu, apa semua. Urusan kita tu rasa lancar je. Jadi nak lancar, nak bertenaga ataupun nak ceria untuk dalam kehidupan seharian kita, 13 botol dengan harga RM300. Jadi tuan-tuan, jangan tunggu lama-lama. Dapatkan sekarang tawaran kita. Boleh hubungi kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548. Ataupun WhatsApp di talian kita 016-200-4348. Ingat, hanya 150 orang saja yang saya butuh. Mm-hmm. Jadi kalau lambat, selamat tinggal. Okey, itu saja perkongsian saya untuk anda pada petang ini. InsyaAllah lain waktu, lain masa kita jumpa lagi, Danny. Dan juga tuan-tuan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Itu dia, kalau saudara nak dapatkan, bersemangat. Saya dengar Cik Azman pun dah bersemangat. Apatah lagi saudara yang tengah dengar Radio Klasik ni, dapatkan produk sebelum pukul 8 malam ini. Baiklah saudara, kita akan teruskan lagi hiburan M. Ishak Bahagia. Dan selepas itu, Maimun Hussein, lagu yang berjudul Kian Lama, semuanya di Wirama Klasik.

0: Wirama Klasik, 6 pagi hingga 6 petang. Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Kau ni apaan? Ha?
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih dan semangat?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
1: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
2: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
3: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
4: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Pan cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung minggu.

Semakin mendalam lagu rakaman pada tahun 1988. Baiklah saudara, selamat petang. Lagi saya nak ucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang terus menghantarkan kiriman melalui WhatsApp Radio Klasik ini. Antaranya ada Mat Daud Ahmad yang berada di Kampung Baru, Kuala Nau, Malau, Baling, Kedah. Katanya di sini, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat bertugas DJ kesayangan hamba Syairiani. Syairiani ya, saya bukan Syairiani tapi saya Diani. Semoga sihat hari raya ketiga ni, masak sup tulang bersama anak-anak menantu, makan beramai-ramai, lama tak berkumpul, rasa seronok sangat sambil dengar Radio Klasik petang ni. Terima kasih untuk Abang Mat Daud. Dan seterusnya ini pula kiriman datangnya daripada Zaid Abu Bakar yang berada di Ipoh, baru je habis masak lemak cili api telur itik, campur kentang sambil layan lagu-lagu indah menggamit kenangan. Wow, sedapnya. Ini pula kiriman dari Shah Alam, namanya tak ada tapi katanya salam Jumaat buat anak buah awal Sulaiman Azmi serta DJ bertugas serta warga Klasik semua, terima kasih menghiburkan kita sama-sama. Dan ini pula kiriman daripada Haji Jaafar Ujang yang berada di Kampung Talang, Kuala Pilah. Selamat bersiaran, semoga dipermudahkan urusan. Terima kasih. Lagu-lagu yang amat menghiburkan dan menggamit kenangan. Dan ini pula kiriman daripada Intan. Katanya selamat petang, selamat hari raya Aidiladha. Saya dan suami dalam perjalanan balik ke Perak dari Perlis. Doakan perjalanan kami ya. InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan ini pula kiriman daripada Mat Rock 60 Sin, sedang memandu nak ke Terengganu. Cuti bersama keluarga 3 hari 2 malam sambil layan Radio Klasik. Saya hantar gambar lagi, macam sesak je. Saya juga doakan semoga Mat Rock 60 Sin selamat sampai ke destinasi juga. Dan ini pula kiriman daripada Kak Wan Noriza yang berada di Yan Kedah. Selamat petang, jom dengar Radio Klasik sambil rehat di petang Jumaat, layan di frekuensi 94.9. Terima kasih banyak. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan Edi Ahmad, Seruling Hati. Terus kekal, terus layan hanya di Wirama Klasik.

Radio Klasik di Kota Baru 101.1. Wirama Klasik 6 pagi hingga 6 petang.

Lagu nyanyian Gaya Zakri dengan ucapan Selamat Hari Raya. 3.54 minit petang. Baiklah saudara, kita dah pun menghampiri pukul 4 petang. Selepas ini kita akan dengarkan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan 1 jam tanpa henti. Pastinya lagu-lagu yang terbaik. Ada lagu nyanyian Black Dog Bone, Hayalan. Juga ada lagu nyanyian Andy Katz, Tahun 60-an. Juga ada lagu Raya Seni Sahuri, Bersabarlah Sayang. Semuanya selepas pukul 4 petang nanti. Tapi sebelum tu, kita berhibur dulu dengan lagu ini. Izin bersama dengan 50-50 Orang Baru.

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hambamu datang menyambut panggilanmu, ya Allah. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Hambamu datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya, Azlan Omar, dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik, Jumaat 29 Mei, 5.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

92.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik. Panjang jalan kenangan, irama merentas zaman. Satu jam tanpa henti.

عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى افترضت على أمتك خمس صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي رواه ابن ماجه بسند حسن. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, aku telah mewajibkan ke atas umatmu salat 5 waktu. Aku telah menetapkan janji bahawa siapa yang menjaga salat-salat itu pada masa-masanya, umatmu salat 5 waktu. Aku telah menetapkan janji bahawa siapa yang menjaga salat-salat itu pada masa-masanya, aku akan memasukkannya ke dalam syurga, dan sesiapa yang tidak memelihara

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Geligi. G-E-L-I-G-I. Geligi. Geligi adalah menggigil.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Baucer buku Madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

Baucer buku madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
2: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
2: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku. Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermasa.
3: Alamak, adoi.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Aduh, dah kenapa pula dengan motor ni? Bising Kak Soraya nanti aku tak hantar barang kat rumah Kak Sofia. Alah, masa ni jugalah dia nak buat perangai pun.
2: Ha, Amir? Ha? Apa yang duk membebel seorang diri kat luar tu? Ha, barang yang akak suruh hantar tu, ha, dah hantar ke belum?
1: Kakakku, wah, pakai cantik-cantik ni, ha, akak nak pergi mana?
2: Kau ni buang tebiak ke, Amir? Ha? Ha. Memang kakak kau pergi kedai pun macam ni lah, selalu. Bukan pakai kebaya dengan cucuk sanggul pun.
1: Alah, kak ni, Amir puji pun nak marah. Ha, bukan nak cakap terima kasih pun.
2: Macamlah, akak ni tak kenal kau ni, Amir. Ha, kalau puji tu, adalah yang tak kena tu.
1: Akak ni kan, betul-betul memahami adik akak ni kan. Amir sebenarnya kan, kak, Sebenarnya
2: apa?
1: Ni, Amir nak pergi melancur dengan kawan-kawan Amir. Ha, Amir nak memperbaharui pasport 1 Jun ni. Kan dah berwajah baharu.
2: Kau tak tahu ke? Ha, pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa baharu yang sebelum ni dijadual bermula 1 Jun depan. Ditangguhkan ke satu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian.
1: Seriuslah, kak? Ha. Alah, Amir dah teruja sangat dah ni.
2: Yelah, penangguhan tu dibuat bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan serta pengalaman urusan orang ramai berada pada tahap yang terbaik.
1: Maksudnya kan, kak, proses urusan pasport negara tidak akan terjejas dan kita boleh terus berurusan di kaunter immigration seperti biasa lah kan?
2: Wah. Jarang adik akak bijak macam ni. Tapi kena tahu juga, kita boleh memperbaharui PMA sedia ada seperti biasa. Dan pasport yang masih berkuat kuasa kekal sah digunakan sehingga tamat tempoh.
1: Okey. Ini memang cantik ni, kak. Esok juga Amir nak jumpa kawan-kawan Amir. Lepas tu kita orang nak bincang pasal nak pergi melancong ni.
2: Kecik besar je akak tengok kau ni, Amir. Dah lah baru mula kerja dekat kedai Pak Long. Dah nak mengulur. Akak cakap kat Pak Long.
1: Alah, kak ni kan memang kuat membebel kan. Tak letih ke, kak?
2: Ni, lagi letih bila tengok kau sepahkan depan kedai ni. Dahlah, akak nak pergi klinik lah ambil ubat macam ni.
1: Ambil ubat? Sakit apa pula kat Suraya ni?
2: Sakit hati.
3: Wirama Klasik 6 pagi hingga 6 petang. Menghimpun segala memori.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Pejam celik dah pun melepasi pukul 5 petang. Dan dah pun memasuki di jam yang terakhir saya temankan saudara untuk edisi hari Jumaat hari ini, 29 Mei 2026. Dan selepas ini saudara akan ditemani Firdaus Issa yang akan terus menemani saudara sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan jangan lupa juga untuk ikuti istimewa Nur di Klasik Sempena Aidiladha bersama dengan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal Rokman dan penyampainya Azlan Omar dengan tajuknya Panggilan Haji, merupakan terbitan Sabrina Arifin dan juga Asrul Baga. Saya Diani Shazlina, selembut lidah berbicara semanis kata, sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat, sampai selamat.
1: Wirama Klasik, 6 pagi hingga 6 petang.
2: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hambamu datang menyambut panggilanmu, ya Allah. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Hambamu datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidiladha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya Azlan Omar dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik, Jumaat 29 Mei, 5.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Alhamdulillah, Zara. Sekali lagi kita dipertemukan dalam rancangan Nur di Klasik untuk hari ini, hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, dengan kelebihan yang ada pada hari Jumaat. Dan kita juga dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selawat Ibrahimiyah yang sering kita baca dalam solat, antara selawat terbaik yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, alhamdulillah, saudara, untuk rancangan Nur di Klasik hari ini, sekali lagi bersama-sama saya Azlan Omar dan juga tetamu yang dijemput untuk sama-sama berkongsi ilmu dalam rancangan Nur di Klasik hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan salam jugalah kepada bagi Ustaz Haryanto Rizal Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, alhamdulillah, salam juga daripada rakan penerbit yang menjayakan rancangan Nur di Klasik, Sabrina Arifin dan juga saudara Asrul Bakar. Alhamdulillah, Ustaz, seronok sebetulnya untuk rancangan Nur di Klasik ini. Ramai yang menantikan rancangan ini untuk sama-sama dapat kita berkongsi ilmu sebetulnya. Tajuk kita pun cantiklah ni, berkait dengan panggilan haji. Dan ada lagu pun tentang panggilan haji ni.
1: Oh, ada lagu eh?
0: Ada lagu dia. Jangan suruh saya nyanyi. Masya Allah. Baik, apa pun, Ustaz, cerita ni, kita nak mulakan rancangan Nur di Klasik dengan tajuk panggilan haji ni. Dan kali ikutkan setiap orang, kali ikutkan rasa, ada rasa keterujaan itu. Teruja untuk apa ni, ke Tanah Suci, untuk mengerjakan ibadah haji. Jadi kita tahu hampir keseluruhan yang pergi mengerjakan ibadah haji ni sebenarnya menzahirkan rasa keterujaan itulah. Jadi sebenarnya kenapa, Ustaz? Kenapa ada rasa teruja tu, dan bagaimana menterjemahkan rasa keterujaan itu, insyaAllah, Ustaz. Mari kita mulakan tajuk ini dengan persoalan tentang keterujaan itu.
1: Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'du. Terima kasih kepada Jazal Roma dan seluruh pendengar Radio Klasik yang bersama, saya ingat setiap Jumaat menantikan rancangan Nur Klasik,
0: yeah, ya,
1: sebagaimana hari ini. Pertama, kita doakan mudah-mudahan yang mendengar kita pada petang ini, Allah berikan kelapangan, Allah berikan kesihatan yang baik, Allah berikan jalan keluar setiap permasalahan, mudah-mudahan. Amin.
0: Amin.
1: Baik, kita nak terus dan bincangkan tentang tajuk kita, panggilan haji. Kerana kita tahu haji ni dia satu yang sangat dekat nisbahnya kepada masyarakat kita. Walaupun sebenarnya banyak lagi ibadah lain. Tapi besok haji ni dia sampai jadi idaman, dia jadi satu perasaan yang lain macam lah. Wahal kalau nak ikut haji ni di rukun Islam. Puasa pun rukun Islam.
0: Rukun Islam.
1: Semayang pun rukun Islam.
0: Rukun Islam.
1: Tapi kadang orang punya rasa ni kalau tentang haji ni dia lain sikit. Pertama begini, saya nak kita faham dulu. Pertama, apa yang Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa adzim finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Surah Allahul Azim. Dalam ayat ni memang Allah sebut secara jelas, serulah manusia untuk datang mengerjakan haji. Nanti kau akan lihat orang datang secara berbondong-bondong. Jadi kalau kita daripada Malaysia ni tak nampak sangat. Saya dulu di Jordan, kami datang pada border Jordan ni naik bas je, pasal sebelah.
0: Yalah.
1: Takkan tak ada kerja naik kapal terbang. Kita kan nampak kan, orang datang daripada penjuru Iraq, orang datang daripada Rusia, berselisih jalan, jumpa ni. Yang ni datang dengan keadaan dia, yang ni datang. nampak gambaran yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, Allah kata engkau akan lihat orang datang rijalan wa ala kulli dhamirin. Makna dhamir ini Allah nak gambarkan, sampaikan kalau orang setunggang unta yang kurus. Jarang orang buat jalan-jalan unta kurus.
0: Oh, jangan.
1: Tapi makna nak menunjukkan keterujaan itu akan berlaku. Dan itu pertama. Kerana Allah janji. Cuma, kita nak memahamkan. Ada orang diteruja ni, teruja kenapa? Ini satu hal lain pula.
0: Yeah.
1: Ada orang dia teruja sebab dia rasa dia dah menabung lama. Dia menabung. Bila nak panggil ni? Bila nak panggil?
0: Yeah.
1: Itu yang dia merayu sebagainya.
0: Yeah.
1: Yang kedua, ada orang dia teruja sebab orang lain sudah pergi dah. Lagi kalau adik-beradik dah pergi.
0: Yeah.
1: Jadi dia nak pergi. Jiran sudah pergi. Orang kampung dah pergi. Dia belum pergi. Maka dia teruja nak pergi. Ada yang ketiga, dia teruju ni dengan ilmu. Jadi dia rasa ini kesempatan untuk dia nak menyempurnakan rukun Islam dia yang kelima.

0: saya. Saya bimbing. Dan saya memang biasa bawa jemaah haji ni. Cuma tinggal lagi pengalaman saya ni, saya nak kongsikan, bukan cerita pasal saya bawa orang tu. Sampai pengalaman saya lihat, keterujaan ni menentukan bagaimana di sana. Ada orang dia teruja dengan ilmu, kita akan nampak bagaimana dia sungguh dalam buat ibadah haji. Kalau orang yang teruja hanya kerana nak datang sekejap je lah, lepas tu dia sejuk. Dia sejuk, lepas tu mengarut, dah apa-apa kerja dia. Sungguh. Kalau yang teruja sebab apa nama, dah lama menabung, ah itu yang kadang dia mula komplain sana komplain sini tu.
1: Yalah.
0: Pasal dia rasa aku dah tabung duit dah, aku dah bayar dah. Kenapa tak begini? Kenapa tak begini? Ha, jadi dia berbeza. Jadi sebab itulah, teruja betul kerana Allah sebut dah dalam Quran. Tetapi bagaimana teruja tu? Mudah-mudahan pendengar kita ni Allah SWT berikan keterujaan yang benar. Betul-betul rasa teruja kerana melaksanakan panggilan Allah SWT sesuai dengan talbiah tu. Labbaik Allahumma labbaik. Kami datang menyambut seruanmu ya Allah.
1: Alhamdulillah, cantik. Sebagai pembukaan mukadimah bercerita tentang keterujaan ni, sebenarnya sebab kalau cerita bab keterujaan, bukan orang yang nak pergi haji je teruja. Kita yang tengok orang pergi haji pun untuk kita rasa keterujaan itu sebenarnya
0: Allah.
1: Dan kalau ikutkan pengalaman saya dekat sana pun, bagaimana kata ustaz lah, ustaz kata duduk daripada sepadan Jordan tadi. Kita yang dah duduk kat Mekah ni pun, bila contohnya bila setiap lepas lima waktu terutamanya pada waktu malam tu kan, Masya Allah, penuh jalan raya, tutup jalan raya, penuh dengan
0: bas-bas yang masuk,
1: dan yang
0: orang
1: yang jalan kaki sayup mata memandang. Masya Allah, tabarakallah. Baik, sekadar sedikit gambaran, dan kalau mungkin juga saudara antara yang teruja dengan tajuk yang kita kongsikan ini. Jadi insyaAllah untuk terus kekal setia, jadikan kami sebagai radio pilihan untuk terus kekal bersama-sama dalam rancangan Nur di Klasik.

0: راديو كلاسيك.
1: راديو كلاسيك.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بيك تلبيح. Jemaah haji yang berada di Mekah dalam menunaikan menyempurnakan ibadah haji, insyaAllah kita doakanlah juga mereka yang menunaikan ibadah haji mendapat kemabruran haji, insyaAllah. Baik, bercerita tentang tadi tajuk haji kita untuk hari ini. Kalau tadi cerita pasal keterujaan tadi, dalam masa yang sama juga untuk kita faham sebagaimana apa yang Ustaz jelaskan, haji adalah merupakan rukun Islam. Jadi seharusnya jugalah kita melaksanakannya dalam keterujaan itu, melaksanakan dengan ilmu, maksudnya dengan kefahaman kita tentang kewajipan kita untuk menunaikan ibadah haji, sebagaimana kita wajib menyempurnakan rukun Islam yang lain, syahadah, solat, puasa, zakat. Begitu juga dengan haji, sebab ada orang dia macam teragak-agak nak pergi haji. Yang tadi teruja tu satu hal, keterujaan ini teragak-agak macam nak pergi takut takut tu sebab ada satu stigma lain yang pernah tertanam dalam minda masyarakat ni, kan. Jadi kalau mungkin juga untuk persoalan seterusnya yang boleh kita kupas dalam perkongsian kita untuk rancangan kelas ini, melaksanakan haji lah wajib bagi yang mampu dan salah satu rukun Islam. Jadi bagaimana pula dengan umrah, Ustaz? Kalau dapat diterangkan juga macam mana maksud mampu yang dimaksudkan, mampu untuk mengerjakan haji tadi, Ustaz.
3: Pertama, kita fahamkan begini. Haji dan umrah ini dua-dua sebenarnya termasuk pada rukun Islam. Sebab kadang-kadang ada orang pening. Dia kata, kat mana datang wajib umrah ni? Dia kata. Dia terlupa sebenarnya bila orang buat haji, dia kena buat umrah.
2: Dia kena buat umrah.
3: Tak ada orang buat haji tak buat umrah. Sebab itu dipanggil antaranya haji tamattu. Ini kalau orang buat umrah dulu. Nanti 8 Zulhijjah dia berniat haji. Atau yang orang panggil sebagai haji ifrad. Dia buat niat masuk ke Mekah tu terus niat haji. Nanti habis 13 Zulhijjah dia buat niat umrah pula. Contoh. Atau ada orang lagi nak pendek masa, dia buat haji qiran. Tetap juga niat itu dibuat dengan umrah. So tidak ada haji yang togel, orang panggil, yang tanpa umrah.
2: Dia datang sekali package lah.
3: Dia package sekali. Sebab itu umrah juga sebenarnya wajib. Baik. Itu satu part. Yang kedua, kita nak fahamkan dia, kita kena ingat Azlan ni. Haji ni dia macam ibadah lain. Dia ada syarat wajib, cukup syarat baru wajib. Kalau tak cukup syarat, tak wajib.
2: Tak wajib.
3: Jadi pertama, kita fahamkan bahawa kita pergi ni kena cukup syarat. Jangan kena emosi, jangan kena saya itulah, ini dulu saya ada duit, sekarang dah tak duit, bawa tenang. Maknanya kalau mampu masa itu, maka kita wajiblah pergi. Kalau tak mampu, maka tak wajib. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Maidah, aku tak sebab saya, Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surah Al-Imran ayat 97. Allah Taala sebut jelas dalam ayat ini. Kata para ulama, ini adalah hujah bahawa orang yang mampu maka dia mesti pergi. Cuma yang disebut manistata'a tadi, istita'ah itu siapa? Sekarang kita dah pecah macam-macam. Pertama, kesihatan mesti bagus. Kita tak nak orang yang tak mampu, tak larat, tak payah pergi. Ini ibadah haji ni, Lan. Dia ibadah badaniyah maliyah. Dia perlukan tubuh yang kuat pasal banyak berjalan.
2: Ya, betul.
3: Tak kira tahun sudah saya berjalan sajalah dengan jemaah. Ini yang jemaah kebetulan kami ni tersangkut. Pasal bila kita bergerak dengan bahan kan tak menentu. So kami tersangkut, kami berjalan 5 jam. 5 jam pukul 7 pagi, pukul 12 sampai ke kami punya bilik di syarik, di Aziziyah tu.
2: 5 jam.
3: Masya-Allah.
2: Berpusing-pusing
3: sampai orang berjalan tu heret. Maknanya dia tak larat berjalan dah. Sampai kita punya jemaah seorang sampai bilik.
2: Allah.
3: Terus paramedik datang.
2: Allah.
3: Oksigen nilah.
2: Allahu akbar.
3: Jadi dia memerlukan tenaga yang kuat. Sebab itu kita suruh pergi waktu muda. Sebab itu kita suruh siap awal-awal. Jangan tunggu pencin. Satu. Yang kedua, setan. Ini sebab itu kita dalam muzakar haji kebangsaan, kita dah bincang siapa yang boleh pergi, siapa tak boleh pergi. Orang sakit buah pinggang misalnya tak boleh pergi. Orang yang ada orang yang dipanggil istilahnya bedridden, itu tak boleh pergi dah. Maka orang ini sebenarnya dah dikecualikan daripada istita'ah ataupun kemampuan. Yang kedua, dari segi harta. Kalau duit tak ada, maknanya tak apa. Walaupun sekarang nak buat macam mana, harga makin tinggi sebab servis dia sekarang ni bertambah. Jadi diperbaikilah dia punya negara. Kan kita pula nak menentukan negara orang. Ada orang tanya juga, yang mengada Saudi pergi tukar-tukar, kenapa kata dia? Dia punya negara, suka hati dia. Jadi kemampuan itu ditentukan juga pada kewangan. Kalau ada, maka mampu. Kalau tidak, maka tak mampu. Yang penting Azlan, kita nak faham bahawa kita ni yang mampu ni, yang saya nak highlight ni, ada orang dia mampu. Tak mampu kita usah cerita lah. Dia mampu tapi dia tak nak pergi. Sebab apa tak nak pergi? Dia rasa dia ni banyak dosa lah. Dia rasa dia ni macam-macam kerja lah dulu buat itu begini. Bawa bertenang. Bila kita mampu, kita pergi, kita buat. Soal urusan kita yang dahulu, ya betul. Itu antara kita dengan Allah Ta'ala. Kau bertaubat lah. Allah sebut dah dalam Quran ni, ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighat. Kau tengoklah masa lampau kau untuk masa depan. Maknanya apa? Perbaikilah. Itu saja. Innallaha yaqbalu taubatal 'abd. Innallaha yaqbalu taubatal 'abd ma lam yughargir. Allah terima taubat orang ini sebelum sampai tenggorokan. Maknanya sering kau belum mati, bertaubatlah. Itu kerja Allah Ta'ala, kerja kau bertaubat. Jadi susah cerita pasal tak boleh pergi, takut ini begitu begini. Kadang orang kita ni pun setuju juga. Orang yang pernah pergi macam-macam dia nak nakutkan orang. Inilah begitulah, jadi beginilah, nanti tak nampak Kaabah lah, apalah. Sebenarnya memanglah tak nampak Kaabah, dan kau tengok daripada tempat tu tengah renovate, ditutup dengan dinding.
2: Masya Allah.
3: Mana nak nampak Kaabah. Jadi soalnya ialah bila mampu mesti pergi. Satu lagi, orang yang mampu ni kadang-kadang orang faham, oh saya ada duit baru mampu. Saya akaun ada 12,000 je. Dia suruh saya, temu haji kata saya apa nama T20 kena pergi 33,000. Dia kata saya ada 12,000, macam mana nak pergi? Saya kata cuba tengok, kadang ada orang ada 2-3 biji rumah, wajib dia jual rumah tu. Pasal rumah itu harta, dia mesti cairkan untuk dia tukar jadi duit. Dan dia kena pergi. Jadi tidak ada alasan. Ada orang ada tanah sampai 4-10 hektar, tapi dia kata duit tak ada. Saya ada simpan 12,000 je. Sekarang tabung haji suruh pergi bayar 25,000, mana saya nak duit? Sedangkan tanah kita banyak, maka jual. Kerana itu menunjukkan kita mampu. Jadi sebab itulah kita nak fahamkan, wajib bila mampu. Artinya mampu dari segi harta, mampu dari segi kesihatan.
2: Alhamdulillah. Dan situ ada konsep pengorbanan juga dari situ sebenarnya.
3: Pasti
2: kita harus berkorban wang ringgit dalam pada kita nak menyempurnakan ibadah haji yang diwajibkan pada kita tadi. Sebagaimana bila Ustaz jelaskan tadi, saya macam terfikir satu benda. Bila mana kita buat apa ni rukun Islam yang lain, kita puasa, kita solat dan sebagainya, itu juga apa ni rukun Islam. Kita tak ada pula fikir, oh aku ni banyak dosa, dia tak payah solat lah. Bukan gitu. Mana kata kita perlu menyempurnakannya.
3: Betul.
2: Dosa tak dosa itu bukan kita, bukan maksudnya bukan urusan kita untuk menghitungnya. Tinggal lagi kewajipan itu tetap terpikul pada kita selagi itu umat Islam. Kita harus sempurnakannya kalau memenuhi syarat
3: tadi.
2: Jadi bila mana syarat dah cukup, maka pergilah, dan di sana bukan padang mahsyar untuk kita dihukum oleh Allah SWT. Di sana bahkan di sanalah waktunya ataupun tempatnya untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Di sana juga lah untuk kita nak bertaubat, mohon ampun dan sebagainya, insyaAllah.
3: Saya sikit lah sebagai celahan. Saya kata ada orang tanya saya keadaan ni sebenarnya. Saya kata simple je. Pergi bawa hati yang benar tazallul, makna hati yang betul-betul menghinakan diri kepada Allah Ta'ala. Kita akui kesilapan kita, jangan ego di depan Allah Ta'ala. Bahkan saya kata lah, maaf sebutlah pendengar kita, orang yang begini kadang-kadang Allah lebih mudahkan urusan dia di sana. Sebab apa? Dia datang, dia tahu dia dengan berdosa banyak. Dia betul-betul rendahkan diri dia pada Allah Ta'ala. Banding dengan kita yang rajin ke masjid ni. Kadang kita rasa, aku home masjid, tentulah Allah akan mudahkan kita. Rupanya kita lagi kelang kalibut. Jadi sebab itu saya kata, siapa pun, sebab itu bila Allah panggil, maka dia akan datang. Datanglah dengan hati yang rendah diri kepada Allah Ta'ala. Datang dengan hati yang sungguh-sungguh untuk tunduk kepada Allah Ta'ala.
2: Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Cantik Ustaz. Saya suka pegang kata itu sebagai kata kunci. Datang dengan rasa rendah diri sebagai hambanya untuk kita menyempurnakan ibadah kepada Allah SWT. InsyaAllah. Baik. Cantik perbincangan kita untuk rancangan Nordic Classic hari ini. Kita baru soalan yang kedua. Tapi rasa seronok tu, keterujaan tu semakin terasa. Jadi insyaAllah kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara untuk terus kekal menimba ilmu dalam perkongsian untuk rancangan Nur di Klasik.
0: Radio Klasik.
1: Radio Klasik.
0: Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik.
2: innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu, ya Allah. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaan-Nya. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya, Azlan Omar, dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik, Jumaat 29 Mei, 5.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik, menggamit kenangan.
0: Panggilan Haji telah tiba lagi, menunaikan
2: ibadah. Radio Klasik menggamit kenangan di rumah merentah zaman. Baik, untuk rancangan Nur di Klasik untuk hari ini, alhamdulillah masih lagi bersama-sama dengan berbagai Ustaz Haryanto Rizal Rahman ataupun lebih mesra dengan panggilan Ustaz Harry. Baik, kita bercerita tentang keterujaan menunaikan ibadah haji, dan dalam masa yang sama juga kita harus fahamkan tuntutan itu, satu kewajipan kepada kita kalau kita mampu dan sempurnakan ibadah haji tadi dengan rasa penuh ketakwaan, ataupun kita rasa takut, rasa rendah diri, itulah ketakwaan kita dalam menyempurnakan ibadah haji. Kalau ikutkan tadi masa yang kita sembang sikit tadi, Ustaz, kalau ikutkan, yalah, orang takut tu jadi macam stigma tu, mengenangkan dosa-dosa yang lalu. Tak semua yang berjuta kat sana tu pergi dalam keadaan suci bersih. Jadi di situlah kita nak cuba nak bersihkan diri kita. Allah. Dan insyaAllah kalau Tuhan nak azab, tak semestinya kat sana, kat sini pun Tuhan boleh azab kita. Jadi yang penting kita perlu faham di sana untuk kita sempurnakan ibadah kita ataupun sempurnakan rukun Islam kita di sana. Allah. Untuk kita lakukan dengan sebaik mungkin. Kita nak pergi lagi lanjut tentang tajuk kita untuk hari ini. Hari ini dah pun 12 Zulhijjah kalau ikutkan hitung hari ini, Ustaz.
1: Betul.
2: Sunday, Monday, Patulu, Patande. Oh, 12 Zulhijjah. Masya Allah. Jadi apa agaknya yang sedang dilakukan oleh jemaah haji kita di Tanah Suci hari ini, Ustaz? Dan rasanya mereka masih belum pulang semula ke Mekah lagi ke?
3: Ya. InsyaAllah. Dia pasal haji ni, dia tidak hanya di Mekah saja. Di Mekah ni yang kita kata Masjidil Haram.
2: Ya, betul.
3: Kerana ada kadang-kadang penonton kita ni mungkin tak pernah pergi lagi. Dia anggap Mekah ni semua. Tak. Mekah ni yang di Masjidil Haram. Bila haji, kita mulakan daripada Arafah. Ini lebih kurang dalam 15 kilometer lah, lebih kurang.
2: Ya.
3: Kemudian daripada Arafah, kita pergi pula ke Muzdalifah. Ini dekat je, tak jauh, lebih kurang 5 kilo, 7 kilo gitulah.
2: Ya,
3: kemudian ke Mina pun lebih kurang begitu. Jadi sepanjang dia orang melaksanakan ibadah haji ni, sampai hari ni, kita sekarang dah 12 Zulhijjah ni, hari Jumaat ni. Satu benda kita nak ingat, hari ni dia orang berada di Mina.
2: Ya,
3: di Mina. Tapi kena ingat ni, hari Jumaat walaupun di Mina, dia orang tak ada solat Jumaat. Dia tak ada solat Jumaat. Ni mungkin orang Malaysia tak tahu ni. Jadi orang haji memang tak ada solat Jumaat. Kenapa? Sebab di Mina tak ada penempatan. Di kawasan Mina tu, di kawasan mereka duduk tu, tak ada penempatan. Jadi mereka tidak buat solat Jumaat di situ. Maka satu. Yang keduanya, sekarang ini mereka sedang menghabiskan fasa melontar. Ni 12 Zulhijjah. Hari ini kita dah pukul 5 dah. Dia orang dah pukul 12 tadi. Kalau ikut waktu afdalnya, dia orang akan mula melontar nanti lepas Zuhur. Lepas Zuhur ni afdal. Kejap lagi lah. Pasal kita ni dah petang dah, dah asar dah ni.
2: Kita dia tolak 5 jam.
3: Lebih kurang lah.
2: Tolak 5 jam daripada
3: dia orang kejap lagi nak masuk Zuhur lagi. So masuk waktu afdal, dia akan mula melontar. Untuk orang yang last day, dia boleh balik hari ni. Hari ni. Pasal 12 Zulhijjah. Tapi kadang-kadang ramai orang juga ditunggu sampai esok. Dia nak menyempurnakan. Sekarang ni maknanya hari ni dengan esok, dia orang akan masih stay dekat Mina. Ni kalau tuan-tuan mungkin pernah tengok orang melontar-melontar tu, maka dia melontar. Dia panggil melontar hari yang ke-12.
2: Yang ke-12, betul. Betul.
3: Besok akan melontar hari 13. Hari ni dia melontar 21 biji. 7 biji, 7 biji, 7 biji. So 21 biji di 3 tempat jamrah, tempat melontar. Baik. So ini yang dibuat mereka. Cuma kalau nak gambaran ni lah. Ni kan supaya kita dapat ikut sikit gambaran ni. Diorang hari ni kebanyakannya, saya boleh kata majoriti hampir 90% lebih. Dah pun tukar baju.
2: Oh, ya.
3: Dah pun tukar baju. Tahlul awal.
1: Tahlul Ain.
3: Oh, okay, dia pasal dia tukar baju tu.
1: Ya, betul.
3: Dia sepatutnya dia dah tukar tu sebenarnya hari 11 lagi.
1: Ya.
3: Hari 11.
1: Masa jamrah Aqabah.
3: Ya, betul. Ya. Kalau ikut hari 10.
1: Hari 10.
3: Hari 10 tu dia dah patutnya. Tapi tak semua orang lah. Tapi biasanya hari 11 ni semua dah pakai baju biasa.
1: Ya, betul.
3: Pergi melontar tu dah pakai kasut sport. Pasal dia tak dalam ihram dah.
1: Dia bukan ihram.
3: Dia bukan dalam ihram. Jadi, ini yang sedang berlaku, yang sedang dibuat di Mina waktu ini.
1: Ya.
3: Jadi, mereka kerjanya apa? Itu saja. Dia melontar, dia balik. Pergi balik lebih kurang 6-7 kilometer,
1: yeah.
3: Kemudian dia rehat. Baca Quran, solat, rehat badan, boleh berinteraksi satu sama lain, tak ada masalah.
1: Yeah.
3: Itu itu benda saja yang dibuat pada hari ini, menjelang nak menunggu hari terakhir esok. Itulah sedikit,
1: yeah.
3: Kalau boleh kita fahamkan. Tapi yang pentingnya ialah untuk 12 Zulhijjah ni sebenarnya masih terus menguji ketaatan mereka, ketundukan mereka untuk mereka terus melaksanakan antara ibadah yang paling berat kan.
1: Yeah.
3: Kenapa saya kata paling berat? Sebab dia kena berjalan jauh. Majoriti daripada kita akan berjalan sekitar lebih kurang 7 kilometer. Itu pun kalau tak kena halau polis.
1: Yeah.
3: Kalau kena halau polis di kona kot lain, mungkin boleh jadi bertambah kilometer.
1: Ya, yeah, betul.
3: Jadi sebab itu untuk hari 12 ni memang diorang agak bukan benda, dia letih. Tapi setakat dah saya lihat pengalaman saya, saya tengok diorang enjoy.
1: Yeah.
3: Bila dah seronok dia enjoy. Dia seronok dia enjoy. Cuma kita tidak nafikan juga antara yang menjadi cabaran ialah nak bertahan terus semangat mengerjakan haji itu. Kadang-kadang dia dah mula down.
1: Yeah. Keterujaan tadi tu
3: dia dah mula menurun. Dia bila tukar baju ni lah. Dia bila tukar baju ni kadang-kadang kita tengok dia menurun. Dia sibuk berborak, main telefon. Dia dah mula dah. Dia rasa macam dah habis dah.
1: Macam dah selesai.
3: Sedangkan belum lagi ni.
1: Belum.
3: Sebab dia ada lagi kerja nanti di Mekah untuk tawaf dan sa'i.
1: Aiwah. Alhamdulillah. Kum ya hajj.
3: Kum
1: ya hajj. Tarik. Bila ustaz kita pasal kena halau.
3: Kena halau tu.
1: Itulah pengalaman saya pun macam itu juga. Sebab apa ni, daripada nak apa ni, nak bergalih-bergalih sebelum nak ke
3: tempat melontar.
1: Melontar tu kan. Asyik kena halau.
3: Tahu tak kenapa dia halau?
1: Kenapa tu
3: ustaz? Itu saya nak supaya orang Malaysia juga jangan marah sekarang tu. Sebenarnya dia orang ni memang muka ketat tu masih tu je. Lepas tu elok je muka dia.
1: Ya, betul.
3: Sebab kalau kita perhati daripada sejarah awal, ini sejarah moden lah.
1: Ya, ya, ya.
3: Kebanyakan orang meninggal dunia di Mekah, di Mekah khususnya, ialah dengan sebab rempuhan. Ataupun tempat kumpul ramai.
1: Betul, betul.
3: Bila ada yang jatuh, dah tak boleh nak selamat.
1: Allahuakbar.
3: Jadi sebab itulah kenapa dia memang elakkan daripada orang berkumpul mana-mana tempat. Kecuali tempat tertentu.
1: Ya.
3: Itu sebenarnya.
1: Betul-betul. Polis dia pun baik juga sebenarnya.
3: Baik-baik sebenarnya.
1: Saya pernah, bila dia pun tengok macam bila ustaz kata muka ketat dia kan. Bila dia tengok kita ni panas. Almalumlah cuaca kat sana kan. Panas sangat. Kita sembuh sikit-sikit je. Dia tolong siram. Betul, dia tolong siram kita ni jemaah ni. Dia tengok kita muka Malaysia ni kan. Dah layu ni kan. Dia tolong siram dengan air.
3: Allah.
1: Apa pun, terima kasih jugalah.
3: kita buat ucapan untuk dia.
1: Masya-Allah. Okey, baik, sikit Ustaz. Dalam benda kita nak berkongsi lagi, perkongsian kita untuk hari ini dalam rancangan Gode Klasik ni. Itu kita cerita pasal 12 Zulhijjah, tapi kalau kita flashback balik sikit kepada 9 Zulhijjah.
3: Aiyoh.
1: Kan kemarin dululah.
3: Betul.
1: 9 Zulhijjah tu. Jadi semua berkumpul di Arafah. Dan
3: betul.
1: Haji itu adalah Arafah, bermula di Arafah. Jadi kira-kira Arafah adalah kemuncak ibadah haji lah.
3: Betul.
1: Kalau ikutkan, jadi apa signifikan ataupun makna yang tersirat dari wukuf di Arafah ni kepada jemaah haji? Dan sebenarnya apakah kita umat Islam yang tidak berada di Arafah juga sebenarnya boleh ambil kesempatan dan juga menjiwai hari Arafah itu sendiri, insyaAllah.
3: Pertama lah, untuk kita faham, bagi orang mengerjakan haji, Arafah ni sangat penting. Kerana kalau dia boleh buat semua benda, dia tak boleh wukuf di Arafah, maka dia tidak ada haji untuk dia.
1: Ya, terlepas dia.
3: Dan dia terlepas di satu hari itu je. Sebab dia punya limitasi.
1: Ya, ya, ya.
3: 9 Zulhijjah saja.
1: Ya.
3: Bermula lepas Zuhur sampailah sebelum subuh esok.
1: Ya.
3: Jadi bermakna lebih kurang tak sampai pun 24 jam tu.
1: Tak sampai.
3: Tak sampai. Jadi itu je masa yang ada. Bermakna tak berjaya sampai di situ, tak berjaya berada di tempat yang memang ditentukan di Arafah ni, maka dia tidak dikira haji. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW pesankan dalam semua hadis, kata Rasul SAW, Al-Hajju Arafah. Yang disahih. Kata Nabi, haji itulah wukuf di Arafah. Inilah hadis yang menjadi sandaran dalam konteks wukuf di Arafah itu sendiri. Sebab itu ulama sepakat, tak boleh tidak mesti wukuf.
1: Yeah.
3: Jadi wukuf ini kalau dalam dalam istilah kita panggil pekah ini, dia panggil rukun. Rukun. Bahkan dia ini rukun yang terpenting sekali kerana dia limit berbanding dengan tawaf. Tawaf boleh lama.
1: Ya.
3: 2 bulan, 3 bulan boleh tawaf lagi.
1: Ya.
3: Boleh.
1: Ya, betul.
3: Tapi wukuf tak. 9 Zulhijjah saja. Baik, itu satu. Yang kedua.
1: Ya.
3: Yang ketiga, kalau tengoklah ni, saya rasa pasal DJ Azlan Omar ni, dia Tuan Haji Azlan Omar.
1: Masya Allah.
3: Tapi betul lah. Ya, kalau kita tengok semasa di Arafah, kita akan nampak betapa manusia jadi manusia waktu itu.
1: Allahu Akbar. Ya,
3: setuju
1: betul,
3: tak lah?
1: Ya betul. Saya setuju, Ustaz.
3: Dia jadi manusia betul-betul waktu itu. Betul?
1: Ya, saya setuju.
3: Sebab apa? Ketika nak menunggu datangnya waktu wukuf tu, Zuhur kan?
1: Ya.
3: Oh, bila sampai je waktu wukuf tu, kita tengok memang, walaupun mungkin waktu singkat tu, saya ingat mungkin sejam atau dua jam pertama tu, memang kita nampak bagaimana ketika itu dah masing-masing. Memang di tempat yang kering kontang, tak ada kerja, Allah, kita berkumpul situ.
1: Ya, ya,
3: kalau
1: ya,
3: tak ada kemah tu lah, awak akan tengok betapa kering kontangnya Arafah tu. Tapi kita duduk di situ kerana syiarnya di situ, kerana diperintahnya di situ. Dan ketika itu semua orang, bayanglah, orang dah datang daripada semalam ni, 8 hari bulan. Dekat sana bukan kita boleh seronok macam duduk di hotel. Walaupun ada bilik air, boleh mandi dan sebagainya, tapi dia tidak se, orang panggil apa, bukan semewah lah, kita kata sesenang,
1: tidak seselesa,
3: seselesa air.
1: Jumpa
3: macam mana pun tak selesa lah. Takkan selesa. Tahun sudah siap ada aircon, full air condition.
1: Oh, Alhamdulillah.
3: Pun tetap tak selesa.
1: Ya.
3: Orang ramai nak selesa bendanya. Saya duduk kongsi begitu,
1: berimpit.
3: Bukan berimpit lagi, tidur pun tak tahu tidur ke tidak.
1: Ya, betul.
3: Tetapi waktu inilah kita nak nampak kemanusiaan kita. Maknanya kita rasa, ya Allah, kita memperakui kemanusiaan kita, dan kita memperakui bahawa kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya teringat ada satu hadis lain dalam yang direkodkan ni daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Arafah ni. Nabi SAW menceritakan tentang bahawa pada hari itu Allah berbangga dengan hamba-Nya. Allah bangga sehingga Allah bercakap, Allah berfirman pada malaikat-Nya. Dia kata apa? Allah sebut, "Unduru ila ibadi atuni syu'than ghubra." Mereka ni datang kepada aku dalam keadaan kehausan, dalam keadaan berdebu. Sebab itu sebahagian ulama lain, dia tekankan, dia kata untuk pergi haji ni semasa kau dalam ihram, khususnya di Arafah, tak payah semat. Sebab nak bagi terzahir maksud daripada syu'tha wa ghubra tu ni. Maknanya dalam keadaan haus, kehausan. Tapi memang betul pun. Kita nak makan beria, takut nak ketandas saja. Minum kan beria, takut dah kencing saja. Jadi kadang-kadang ada orang menahan. Kadang lebih kurang saja makan minum. Dan memang keadaan kita ketika itu tak terurus keadaan kita. Allah berbangga melihat hamba-Nya. Kenapa? Engkau sanggup, engkau dengan kursi yang hebat, engkau dengan pangkat yang hebat, engkau kedudukan, kadang-kadang orang alu-alukan kau, tapi engkau duduk di Arafah ni dalam keadaan siapa pun tak pedulikan kau. Lantak engkau lah. Saya ada terbaca ada satu posting orang sebut kan. Dia kata apa? Dia bagi tips, dia kata, kalau boleh, dia kata, ketika di Arafah, ambil masa untuk jangan ada dengan suami pun. Maksudnya dia duduk satu tempat, dia saja, suami biar tempat lain. Sebab apa? Dia kata, biar masa tu kau dengan Tuhan saja. Supaya kau betul-betul dapat menyelami keberadaan kau di Arafah. Sampai tahap begitu. Maknanya kau ada pasangan-pasangan pun tak peduli kau. Kau ada kedudukan orang pun tak peduli kau. Orang tak pernah tanya apa jawatan kau, AR, AR, TR, CR, apa macam-macam R lah. Dah sungguh lah. Itulah realiti. Hatta kalau kau ustaz sekalipun, aku tak peduli lah. Hantar kalau kau ustaz sekalipun. Maknanya masa itu memang kita nampak. Sebab itu ada sebahagian pandangan kata gambaran kepada mahsyar.
1: Mahsyar, ya.
3: Betul tak?
1: Ya, Ustaz.
3: Main orang macam mana pun begitulah keadaan dia. Kadang-kadang kita tengok orang yang pangkat dengan tie ni. Tie tak pernah putus lah, kata orang. Memang tie tak putus.
1: Tak pernah cabut.
3: Tak pernah tanggal. Tapi bila dekat situ dengan kain ihramnya tersengit, yalah, maksudnya yalah, tak terurus.
1: Tak terurus, betul.
3: Itulah gambaran Arafah ni. Sebab itu kita, kenapa disuruh pada hari Arafah tu berpuasa? Dia disebut para ulama, sebaik-baik hari ialah hari Arafah. Abdul Ayyam, Yom Arafah. Sebaik-baik hari, hari Arafah. Cuma sebagian ulama kata, hari itu ialah siang hari. Malam tetap champion dia, 10 hari akhir Ramadan.
1: Ramadan, ya.
3: Itu ulama sebut itu. Maknanya, Nabi sebut tu, sebaik-baik hari itu hari Arafah.
1: Hari Arafah.
3: Tapi siang. Siang.
1: Siang hari.
3: Sebab ada hadis Nabi SAW sebutkan, afdhalu doa, doa yaum Arafah. Sebab baik doa, doa pada hari Arafah. Sebab itu kita disunatkan puasa. Sampai kata Nabi SAW, aku menyangkakan diampunkan dosa yang tahun sudah dan dosa tahun depan. Itu yang orang panggil puasa Arafah tu, dia punya apa, dia punya fadilat dia tu, diampun dosa 2 tahun. Tapi yang sebenarnya kita nak fahamkan itulah, supaya bila kita berpuasa, kita rasa, oh sekarang sedang wukuf di Arafah. Jadi kalau orang yang pernah pergi lah, pendengar kita yang pernah pergi, bila dia puasa, dia akan teringat saat dia wukuf di Arafah. Setiap orang akan memorai saat tu. Dia duduk menangis seorang diri, tak tentu pasal. Macam budak kecil.
1: Ya, betul.
3: Macam budak kecil. Tak ada siapa pukul, tak ada pasal apa.
1: Ya.
3: Tapi itulah realiti keadaan di Arafah pada masa itu. Masya Allah. Saya, hari ini saya bercerita pun saya pun yang meremah.
1: Itulah.
3: Tapi itulah realitinya. Itulah dia suasana Arafah yang takkan ada pada masa yang lain.
1: Ya.
3: Dan itu akan sentiasa diingat bagi orang yang pernah sampai ke Arafah.
1: Subhanallah, tabarakallah, alhamdulillah. Baik, cantiklah kita bercerita tadi, bermula dengan keterujaan. Dan bila mana Ustaz bercerita pula tentang bagaimana dengan permulaan di hari Arafah. Dan haji itu adalah Arafah, pentingnya ketika berada di Arafah tadi. Dan kita di Malaysia ni pun apa ni, kita boleh berpuasa daripada mengambil apa kita kata ya,
3: semangat.
1: Semangat itu, semangat apa ni, jemaah haji yang berada di Arafah. Baik, dan orang yang pernah pergi pun bak kata Ustaz lah, mula rasa macam satu keterujaan, satu memori indah yang pernah kita berada di situ. Kita peruntukkan masa yang sebenar-benarnya antara kita sebagai hamba kepada Allah SWT. Baik, alhamdulillah, cantik perkongsian kita untuk hari ini, perkongsian tajuk tentang panggilan haji ini. Baik, insyaAllah kita akan sambung lagi untuk kesempatan waktu yang sedikit lagi berbaki.
3: InsyaAllah.
1: Jadi terus saja kekal bersama-sama kami untuk perkongsian ilmu dalam rancangan Nur di Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik, alhamdulillah saudara, perkongsian rancangan Nur di Klasik istimewa untuk perkongsian hari Jumaat hari ini. InsyaAllah kita ada lagi sikit masa yang berbaki untuk kita bincangkan lagi tajuk yang istimewa disediakan oleh penerbit untuk hari ini, Panggilan Haji. Sementara hari ini kita berada pada hari yang ke-12 Zulhijjah. Jadi perkara yang paling merisaukan jemaah haji selalunya ialah berkaitan dengan larangan ihram. Jadi kadang-kadang terlanggar larangan itu, takut terlanggar. Jadi sebenarnya apa yang perlu kita faham tentang larangan ihram ni, Ustaz? Dan bukan ke syariat Islam datang untuk memudahkan dan bukan untuk menyusahkan. Sungguhnya Islam itu mudah, jangan engkau berakan nescaya engkau tewas. Itu antara hadis baginda Nabi. Jadi satu lagi Ustaz, biasanya dikaitkan juga dengan larangan ihram ini dengan tahallul. Jadi pencerahan yang bagaimana Ustaz boleh berikan kepada pendengar kita. Jadi kalau mungkin selepas ini ada rezeki untuk menaikkan haji tahun-tahun mendatang. Jadi mungkin ada yang belum pernah mengerjakan haji dalam hidup, jadi inilah kesempatan untuk kita sama-sama berkongsi.
1: Pertama kita kena faham bahawa larangan ihram ini adalah perintah Rasul SAW. Itu yang pertama. Jadi itu ibadah. Makna kita ikut larangan tu, kita sedang beribadah. Sepanjang dalam ihram kita sebenarnya beribadah. Macam ibarat orang duduk wirid subhanallah. Dia ni sebenarnya dalam ihram, walaupun dia tak baca apa-apa, dia sedang beribadah. Kerana dia mentaati Allah, mentaati Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tanya saya, bukan ke Islam ni bukan agama menyusahkan? Kenapa macam-macam sangat? Tak boleh pakai baju pakaian berjahit lah bagi orang lelaki yang bersarung lah. Rompuan tak boleh tutup muka lah. Tak boleh nak pakai wangi-wangian lah. Rambut jangan gugur lah. Macam-macam. 13 pantai larang tu. Saya kata begini, semua yang disuruh oleh Nabi SAW ni engkau jaga, itu mudahlah tu. Bila disuruh, mudah. Allah sebut dah dalam Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nak mudah, bukan nak menyusahkan. Bermakna bila disyariatkan, benda tu mudah. Cuma engkau yang rasa susah. Sebenarnya senang je. Betul lah. Pengalaman saya lah. Boleh dibilang dengan jari siapa yang sebenarnya terlanggar. Kalau ada pun, dia masa kita singkat, kita nak tengah payah. Tapi kalau ada pun, dia mungkin tidak dikenakan dam dan tak berdosa. Jadi maknanya sikit sangat. Orang yang memang tak boleh handle sangat, sikit sangat. Saya ingat less than 1%. Less sangat lagi. Saya ingat sikit lah.
0: Itu bukan maknanya tersasul ke maknanya?
1: Mungkin tersasul. Atau mungkin dia tak tahan sangat. Itu saya, sikit sangat. Tapi kebiasaan semua boleh buat. Satu, yang kedua. Yang ketiga, kalau kita nak fahamkan tahallul haji ni, dia menarik. Kalau siapa pernah buat umrah, dia tahallul sekali je. Tahallul umrah di ujung. Dia berniat, kemudian dia tawaf, dia sa'i, dia tahallul. Dia gunting lah. Atau dia botak kepala. Haji tak. Dia ada dua kali tahallul.
0: Tahallul awal.
1: Dia ada tahallul awal. Saya suka bahasa Melayu. Lain pasal di Arab. Dia lain sikit. Dia sebetulnya, saya kadang-kadang kalau dengan DJ Azlan, saya confuse. Saya ustaz ke dia ustaz?
0: Masya Allah.
1: Tahallul yang pertama, tahallul yang kedua. Dan awal, thani. Tahallul yang pertama ni, dia biasanya berlaku pada 10 hari bulan Zulhijjah. Kita 12 ni. Makna semalam, kemarin dulu. Kemarin dulu, maknanya kemarin lah, kemarin. Semalam 11, kemarin 10. So 10 Zulhijjah ni biasanya orang dah tahallul.
0: Tahallul awal.
1: Tahu tak kenapa orang tahallul awal ni dibolehkan sejak daripada 10? Kita tanya ustaz
0: lah. Jangan.
1: Dia beginilah. Saya ada terbaca, bagus, menarik pandangan dia tu. Sebab 10 Zulhijjah pagi, kan, waktu duha, kita dah boleh sembelih korban. Betul tak?
0: Ya ustaz.
1: Macam mana nak sembelih korban kalau pakai kain ihram?
0: Betul? Betul.
1: Waktu afdol kita melontar, duha tu. Boleh mula melontar malam. Jadi, waktu sembelih korban, duha tu. Betul tak? Bermakna secara flow dia, kau dah keluar daripada 10 pantai larang.
0: Ihram.
1: Semua. Kuku tercabut lah, rambut tercabut, nak mandi. Tak ada dah. Itu dipanggil tahallul yang pertama. So, hari tu kalau kau nak sembelih kambing, kau nak sembelih lembu ke, kau dah boleh buat. Walaupun sebenarnya tak buat pun. Sekarang dia semua dah sub je. Tapi maknanya itu dari segi dia punya filosofi dia. Yang kedua, tahallul yang kedua ni, tahallul keluar habis semua. Setelah habis semua kerja haji, khususnya tawaf dan sa'i. Jadi di tahallul ni dia agak apa sikit lah. Kalau dalam apa ni, dalam haji. So saya rasa untuk kita faham bahawa larangan ihram ni bukan nak menyusahkan kan? Tetapi sebenarnya larangan ihram ini adalah untuk nak menjadikan kita ni orang yang belajar patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Masya Allah, tabarakallah. Cantik Ustaz, bila Ustaz kata apa ni, sebenarnya untuk mendidik kita.
1: Aywa.
0: Mendidik kita supaya patuh, dan sebenarnya bukan perkara yang memberatkan. Betul. Pun bahkan bila mana kita disyariatkan itu, itulah syariat
1: mudah
0: yang mudah untuk kita laksanakan, insyaallah. Masya Allah. Baik, kita di penghujung rancangan Ustaz, sikit lagi
1: ujung,
0: dah. Ujung Ustaz. Tak terasa. Tapi dah, untuk kesempatan waktu yang berbaki Ustaz. Kalau mungkin kita bercerita, kalau kita bercerita tentang haji sebenarnya tak lengkap kalau kita tak sentuh tajuk mabrur.
1: Mabrur, betul.
0: Sebab setiap orang yang pergi haji pemberi mengharapkan kemabruran itu, insyaAllah. Jadi apa yang dimaksudkan dengan haji yang mabrur, dan doa yang kita selalu ucapkan kepada orang yang menunaikan haji, kita apa ni ucapkan semoga dapat haji yang mabrur kan. Jadi bagaimana Ustaz boleh jelaskan itu?
1: Simple je lah. Untuk orang faham. Saya suka pandangan yang mengatakan haji mabrur ialah haji yang tak ada dosa dalam dia. Ya, betul lah juga. Engkau pergi haji kan, kau nak pergi buat dosa. Betul tak?
0: Ya.
1: Ada pun orang tak sengaja buat dosa dalam Islam, itu diangkat. Dia tidak dikira. Allah consider al-khata' wa nisyan. So itu kata Nabi SAW, kulum ni Adam khata'un,
0: ukhir khata'un
1: tawabin. Jadi bersalah ni itu perkara yang mungkin lazim. Tapi yang sengaja buat dosa tu bab lain. Kan, pergi ke Mekah memang sengaja nak pergi mencuri barang orang. Pergi ke Mekah memang sengaja nak mengacau bini orang. Itu memang sengaja.
0: Itu sengaja cari dosa lah.
1: Sebab itu kita sebut, orang yang dapat haji yang mabrur ialah orang yang dapat jaga daripada dosa.
0: Allah.
1: Simple je. Kau mungkin tawaf tak banyak. Bak kata, mungkin tawaf tak banyak. Sebab musim haji padat lah. Kita nak tahu sunat ni bukan senang. Kalau boleh sekali tawaf tu mujur dah tu.
0: Cantik lah.
1: Tapi realitinya, kau tak melakukan dosa, kau tak kacau orang, kau tak menyusahkan orang, kau tak sengaja menyakitkan orang, kau tak menyakiti hati orang, tak engkau bermusuh dengan orang. Ini semua dosa-dosa. Sebenarnya kalau orang fokus benda ni, insyaAllah dia dapat mabrur yang disebut Nabi SAW.
0: Sallallahu alaihi wasallam.
1: Wal hajju mabrur laisa lahul jazaa'u illal jannah. Tak ada balasan melainkan syurga.
0: Amin.
1: Sebab itu kadang ada orang tanya saya, kata Ustaz, kalau saya dah pergi dah, terasa tak mabrur, saya nak kena pergi lagi ke? Tak. Sebenarnya orang yang haji mabrur ni, dia balik dia akan lebih baik lah. Lebih baik. Dia bukan magic. Ugama ni bukan magic. Jangan buat ugama ni macam kartun. Balik ting berubah. Air bawa tenang. Tak. Ini orang banyak fikir begitu. Sebab itu kita tengok ada orang balik haji sibuk pakai kepiah dulu. Kepiah kulu kili. Tapi lepas tu menipu orang juga. Dia nampak, dia nak yang nampak tu. Lahiriah tu. Tak. Sebenarnya ketakwaan kau kepada Allah Ta'ala tu, kau semakin hari kau rasa, ya Allah, aku nak kena baiki ini silap aku, aku kena betul-betul. Oh ya, ini aku dengan keluarga, alamak, aku ni kurang kat sini. Aku kena bantu betulkan balik. Oh, dengan anak-anak aku kurang, aku kena betul balik. Dengan jiran kurang. Maknanya dia akan terus sampai bila? Sampai mati.
0: Allah.
1: Sebab itu bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang kematian. Maka orang yang dapat haji mabrur ni bukan makna di magic balik itu kulukili pakai telekung ataupun dia pakai kepiah kulukili. Tak. Tapi dia sentiasa terus memperbaiki sampailah saat dia bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itulah kalau kita kata orang yang rasa dia tak mabrur, tak ada masalah. Bukan tak ada masalah apa? Kau masih ada peluang selama kau belum mati. Sebab itu jangan risau kalau tak dapat mabrur. Dengar perkataan saya ni. Jangan risau kalau tak dapat mabrur, tapi risau kalau tak dapat syurga.
0: Ya, untuk dapat syurga perlu mendapatkan redha Allah.
1: Itu yang paling penting. Kalau kau rasa kau dapat mabrur, tapi akhirnya kau tidak mati sebagai orang yang mati dalam husnul khatimah, tak ada makna mabrur kau tadi. Allah. Tapi sebab itu kita kata mabrur ni sebenarnya ialah sebagai kayu ukur kita untuk jalan terus ke depan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridai kita lah.
0: Insyaallah kita doakan tu Yusuf Rahman yang ataupun yang akan mengerjakan haji pada tahun-tahun mendatang mendapat kemabruran.
1: Amin.
0: Hasil pada perbincangan perkongsian ilmu kita untuk hari ini. Baik sikit Ustaz, saya macam duduk bermain bersarang dalam kepala saya.
1: Yang bagi dia bersarang.
0: Mungkin boleh jadi satu kupasan kepada jemaah haji untuk tahun mendatang mungkin.
1: Atau jemaah haji tahun ni. Tahun, dia sedang mendengar kita ni.
0: Kalau sedang mendengar ataupun yang sesiapa jugalah. Bersikit tentang haji. Sebab ada satu perkongsian berkait dengan menunaikan umrah dan umrah sunat dan juga tawaf di tanah suci kan. Jadi ada yang kata nak buat umrah banyak kali. Ada yang kata tawaf perbanyakkan tawaf. Jadi di mana aulanya, di manakah kalau melihat kepada apa ni di kalangan salaf sendiri.
1: Yeah, yeah.
0: Apa yang menjadi aula di sana antara tawaf ataupun umrah?
1: Di simple je. Yeah. Ada satu kaedah disebut kan. Al jazaa'u min jinsil amal. Maksudnya balasan dia tergantung kepada jenis amalan. Orang buat amalan banyak, balasannya banyak. Orang buat sikit. So kalau orang tu sekadar tawaf saja, satu kali tawaf saja, dibandingkan dengan orang buat umrah, buat tawaf, maka tentu lebih baik yang buat umrah, buat tawaf. Sebab kaedahnya begitu. Lebih banyak dia beramal, lebih banyak pahala dia dapat. Baik, itu pertama. Yang kedua, tentulah kita menuruti Rasulullah SAW itu yang terbaik. Kan? Tetapi konsep itu mesti pegang. Jangan kita buat tu kerana saya banyak kali umrah ni, kata dia. Saya mesti umrah mesti 8, kata dia. Tak. Pertama, kau kena ittiba' Rasulullah SAW. Yang kedua, mungkin kau rasa daripada aku buang masa, baik aku pergi tawaf banyak-banyak. Aku pergi umrah banyak-banyak. Jadi itu kaedahnya. Sebab itu kita kata ada keadaan orang tawaf lebih bagus untuk dia. Kau dah lah tak mampu nak buat macam-macam, kau buat tawaf lah. Ada orang dia mampu dan dia ada duit banyak, dia rasa dia perlu belanjakan duit dia. Dia nak pergi, kerana nak pergi berniat, dia perlu keluar duit. Maka dia lebih baik untuk pergi dan kemudian dia belanjakan duit dia, dan kemudian dia tawaf, dan kemudian dia dia buat umrah dan dia tawaf. So asasnya kan, pertama ittiba' Rasul, kedua kita pegang kaedah. Siapa yang paling banyak beramal, maka dia lebih banyak dapat bahagian di sisi Allah SWT. Tapi jangan hanya kerana saya pergi Mekah Ustaz, umrah mesti 3 kali, kata dia. Saya kalau pergi haji umrah mesti 7. Kenapa 7 tu? Tak tahulah, tapi saya memang buat 7 lah. Maka akhirnya dia buat bukan kerana ittiba' Rasul, hanya kerana mengikut-ikut dan hanya kerana nak menunjuk seolah ada trofi. Saya 7 kali umrah.
0: Allahuakbar.
1: Itu kita nak.
0: Baik, dan juga jangan dekat kerana title tadi. Dalam baru Ustaz cerita tentang Haji Azlan. Bukan kerana title. Bukan kerana title itu yang kita kejar, bahkan kita kejar kerana doa Allah SWT. Baik, alhamdulillah, untuk kita nak tamatkan rancangan Nur di Klasik untuk ini. Cantik kalau kita boleh sudahi dengan bacaan doa. Jadi insyaAllah untuk itu saya minta Ustaz untuk pimpin bacaan doa. InsyaAllah Ustaz.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa'adika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka binikmatika alaina. Nabu'u bidhunubina. Faghfir lana. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُمْ حَجًّا مَّبْرُورًا وَسَعْيًا مَّشْكُورًا وَذَنبًا مَّغْفُورًا وَعَمَلًا صَالِحًا مَّقْبُولًا وَتِجَارَةً لَّن تَبُورَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Amin. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya dengan itu saya kira selesai sudah untuk perkongsian dalam rancangan Nur di Klasik kita untuk hari ini, dan saya tamatkan rancangan Nur di Klasik dengan ucapan terima kasih terlebih dahulu kepada penerbit rancangan Sabrina Arifin dan juga saudara Asrul Bakar. Juga terima kasih kepada tetamu saya untuk hari ini, bagi Ustaz Haryanto Rizal Rokman ataupun Ustaz Harry. Juga terima kasih kepada rakan teknikal Siti Marni Abdul Aziz, dan saya Azlan Omar menamatkan rancangan Nur di Klasik untuk hari ini dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Ayo bersama-sama saya Cik Uji dalam Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan. Mekah Melati di tengah laman, harum baunya memikat hati. Selamat datang ke Taman Mengamik Kenangan, Rakan Niaga sentiasa menanti. Selamat petang dan salam kekitaan kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Seperti biasa, slot Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan membawa kisah-kisah usahawan tempatan yang cekal membina perniagaan mereka. Hari ini kita ada tetamu istimewa yang dibawakan dari terus dari ibu kota untuk berkongsi cerita perniagaan beliau. Kita terus hubungi Encik Muhammad Saiful Muhammad atau lebih mesra dengan panggilan Abang Epul, pemilik Epul Motor Enterprise di Pantai Dalam, Kuala Lumpur. Assalamualaikum Abang Epul, apa khabar?
2: Waalaikumsalam, berkhabar baik. Terima kasih, sudi temu buat saya hari ini.
1: Alhamdulillah Abang Epul. Sebagai mukadimah, boleh kongsikan sedikit latar belakang dan lokasi tempat bengkel Epul Motor Enterprise ni beroperasi?
2: Lokasi kita yang terbaru ni dekat IKS Jalan Gasing. Boleh Google, dekat Google Map pun boleh dapat kita ada buat dekat sana.
1: Tak, macam mana abang mula-mula terdetik nak buka kedai membaiki motosikal ni? Sebelum ni ada bekerja kat mana?
2: Dia datang inspirasi dia daripada, kebanyakan daripada kawan-kawan sebaya lah masa tu. Lama saya bekerja di salah satu syarikat jual dan baiki motor, syarikat Cina lah. Lepas tu bila saya rasa macam keuangan tu tak mencukupi lah kan, jadi saya pun kumpul modal sikit, ada modal sikit, saya pun mula buka kecil-kecilan lah waktu tahun 2012 tu. Daripada situlah saya mula kerjaya saya sebagai yang sebetulnya mekanik lah.
1: Wah, di kawasan IKS Pantai Dalam ya, lokasinya, lokasi yang sangat strategik. Abang Epo dah berapa lama bengkel ini bertapak di sana?
2: Lebih kurangnya dekat IKS ni kita baru dalam 3 tahun macam tu. Sebelum ni kita dekat Jalan Pantai, dekat situ lebih kurang 12 tahun. Nah, kita ada signboard besar dekat depan kedai. Kita ada signboard yang ditaja oleh Hi-Rev, boleh nampak lah daripada highway MPE tu pun dah boleh nampak sebenarnya. Kedai yang dekat IKS ni dia lagi besar lah. Jadi lagi selesa untuk pelanggan-pelanggan yang datang. Satu, selesa untuk staff kita untuk buat kerja. Kita pun ada sediakan bilik untuk solat semua, untuk customer dan untuk staff juga.
1: Alhamdulillah. Bukan tempoh yang singkat itu, dah tentu penuh dengan pengalaman bekerja kan. Boleh Abang Epo ceritakan apakah perkhidmatan ataupun package utama yang disediakan di Epo Motor Enterprise untuk para pelanggan?
2: Package utama yang kita sediakan, kita ada buat servis, standard servis untuk sebi minyak hitam, tukar tayar, brake dan segala yang basic lah. Dan untuk kerja-kerja major kita ada buat juga seperti top overhaul, lepas tu untuk clearance valve. Daripada motor yang kecil sampai yang besar semua ada. Kita pun ada buat juga. Lepas tu kerja-kerja overhaul, pump rod, service CVT untuk model skuter, semua jenis model skuter. Package kita bermula daripada RM50 sampai ke RM5,600 macam tu, tengok pada barang apa yang customer kita nak lah.
1: Menarik sekali. Dipahamkan lah, bengkel Abang Epo ni ada menggunakan mesin untuk menukar tayar, betul ke?
2: Ya, betul.
1: Boleh terangkan sedikit kelebihan menukar tayar menggunakan mesin berbanding kaedah biasa?
2: Untuk yang guna mesin ni, kita dekat Epo Motor Enterprise ni memang kita ada banyak mesin. Salah satunya kita ada mesin untuk buka tayar, kita ada mesin ladder, kita ada mesin milling, kita ada juga mesin untuk pump bearing, pump rod. Semua banyak mesin lah kita ada. Kita ada dua kompartmen dekat sini. Kompartmen mesin dibantu oleh rakan saya Encik Syam. Untuk yang mesin tayar ni, kelebihan dia kita lebih utamakan kecepatan waktu bekerja dan lebih efisien. Kita nak elakkan daripada rim customer calar, rosak ataupun sebagainya waktu kita buka dan pasang tu. dia lebih cepat.
1: Kalau dibandingkan yang manual dengan yang menggunakan mesin ni, berapa beza tempoh dia?
2: Beza tempoh masa dia, yang mesin ni memang sangat cepat. Kita cuma ambil masa dalam 2 ke 3 minit saja. Berbanding dengan yang manual, kadang-kadang kita sampai ke 15 ke 20 minit. Itu kita akan rosakkan rim customer yang datang lah, mana terluka lah, calar, cat dia orang ke. Dekat situ kita tak nak lah, sebab kita lebih utamakan quality service.
1: Macam tu, patutlah ramai yang datang. Selain itu, perkhidmatan seperti pump arut, glass rivet, mungkin agak teknikal bagi sesetengah pendengar. Boleh jelaskan secara ringkas, bila masanya pemilik motosikal perlu mendapatkan servis tersebut?
2: Untuk pump arut dan glass rivet ni, kalau macam glass tu, biasanya dalam enjin dia akan bunyi yang agak bising juga. Bila kita tarik glass atau kita tekan kelas tu, enjin tu akan senyap. Waktu tu, waktu yang sesuai lah untuk kita buat kerja-kerja rivet kelas dan kelas plate tu. Sebab untuk yang pump rod ni, dia biasanya enjin-enjin yang kehabisan minyak hitam lah kebanyakan yang bermasalah macam tu. Ataupun enjin yang dah terlampau lama, yang lebih daripada 5 tahun ke 6 tahun kegunaan dia. Mana kilometer dia dah terlampau tinggi. Jadi, dekat situ kehausan bearing rod tu lebih tinggi lah. Waktu yang memang sepatutnya lah untuk kerja-kerja pump road ni.
1: Baiklah, baru saya faham. Sungguh kental semangat Abang Ipul. Berdiri di kaki sendiri tu, satu kebanggaan. Boleh kongsikan apakah cabaran terbesar yang pernah dihadapi sepanjang menguruskan bengkel ini, terutamanya dalam mengekalkan kepercayaan pelanggan?
2: Cabaran utama saya adalah pekerja. Untuk masa sekarang ni, saya kekurangan pekerja. Jadi dekat situ, bila dengan keadaan customer yang ramai, jadi saya terpaksa kecap kerja tu kadang-kadang agak terlewat sikit untuk siapkan satu-satu kerja saja. Jadi kat situ saya rasa cabaran pekerja ni satu-satunya benda yang bukan remeh-temeh lah bagi saya lah. Buat masa sekarang pun saya masih ada iklankan dalam media sosial untuk Apple Motor Enterprise cari bekerja lah. Maksudnya kita nak yang mahir ataupun separuh mahir, kita pun ambil juga. Untuk yang jauh, kita ada sediakan hostel daripada company, kasih sediakan hostel lah untuk diorang.
1: Baiklah, betul. Kejujuran itu kunci berkat dalam berniaga. Bagi pendengar Setia Radio Klasik yang mungkin berada di Kuala Lumpur atau di Lembah Pantai, bilakah waktu operasi bengkel Apple Motor Enterprise ni?
2: Waktu operasi kita Isnin sampai Sabtu 10 pagi sampai 7 malam. Hari Jumaat kita operasi pukul 3 petang sampai 8 malam. Semua yang betul-betul yang serius masalah saya cuma adalah pekerja lah.
1: Ada waktu tutup ke kedai?
2: Kita cuti setiap hari Ahad atau hari cuti perayaan.
1: Cuti-cuti umum lah. Baiklah, apakah harapan dan impian masa hadapan Abang Ipul buat bengkel?
2: Harapan saya adalah semoga bengkel Apple Motor Enterprise ni akan makin terus maju, terus berkembang maju dan menjadi jenama yang terkenal.

0: sekadar remeh-temeh, tapi akibatnya benda ni boleh datangkan masalah yang serius pada penunggang.
1: Terima kasih banyak-banyak Abang Epo atas kesudian meluangkan masa bersama Radio Klasik hari ini. Semoga Abang Epo Motor Enterprise terus maju.
0: Sama-sama. Terima kasih, Mali.
1: Para pendengar yang budiman, nampaknya masa menceburi kita. Sebelum saya mengundur diri, terimalah serangkap pantun daripada saya. Pergi ke pekan membeli ragi, singgah sebentar di Kuala Lumpur. Epo Motor Enterprise gah berdiri. Semoga penjagaan semakin makmur. Saya Cik Uji. Salam hormat dan terus setia bersama Radio Klasik menggamit kenangan selembut bayu. Assalamualaikum.
2: #saudara kongsi kami itulah.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: menggabit kenangan dengan irama yang meruntas zaman menerusi Simfoni Klasik. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merdah zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Issa, terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Jumaat 29 Mei 2026 bersamaan 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih kepada rakan penyampai Diani Shazlina, selembut lidah berbicara yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah, bermula pukul 6 petang hingga 12.30 malam bertemankan saya Firdaus Issa dalam Simfoni Klasik.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal ente ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan.
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama ente?
0: Ente sudah lupa sama anak ke? Nama anak Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama anak Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan. Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.
3: Simfoni Klasik. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
0: Radio Klasik menggami kenangan irama merdah zaman. Terima kasih kepada yang memilih mendengarkan Radio Klasik sebagai teman saudara. Antara yang temankan saya, Cik Dahlan Nayan di Tronoh Perak, katanya sedang membakar lemang untuk jamuan hari raya esok sambil dengarkan Radio Klasik melalui RTM Klik. Terima kasih banyak. Juga yang melaporkan diri di laman WhatsApp Radio Klasik, kita ada Sarina Damuru, Kak Wan Noriza di Yan Kedah, Hajah Sarai Haji Karsid, Hafsah Razak di Taman Seri Duyung, Syari Amir, Nani Nur, Osman Dahan di Ipoh, Nolela Pasir Gudang, Khalijah Talib di Penduduk Pontian, Kak Rohaya Jack di Kuching Sarawak, Jaya Kesuma. Siapa lagi, kita ada Zalia Hussein, kita ada Mat Daud di Kuala Nau, Rosa Razali di Kuching Sarawak, dan ramai lagi. Mungkin ada yang sedang memandu, mungkin ada yang dalam bas dengarkan Radio Klasik menerusi telefon pintar masing-masing. Semuanya terima kasih saya ucapkan kerana memilih Radio Klasik untuk menggamit kenangan saudara. Lepas ini kita ada lagu Namamu di Bibirku, Datuk Jamal Abdillah, dan juga lagu Antara Dua Hati, Rima Rashidi. Yeah.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
2: Simfoni Klasik.
3: Radio Klasik menggami kenangan. Ramai lagi yang temankan saya. Katanya nak temankan sehingga pukul 12 malam. Terima kasih. Antara yang berjanji nak temankan saya, Kak Alifah di Kajang, Cik Nombala Mat di Pulau Tiga, Mas Alostar, Kasim Osman, sebelah lagi Cikgu Azman di Kukuk Pontian, Haji Jaafar Ujang dan juga Datin Zai di Taman Okit JB. Katanya semua nak tunggu solat maghrib sambil tu dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, lepas ini dengarkan lagu Ombak nyanyian Moses Vedam dan juga Mencari Kedamaian Orkes Sinar Muni hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 18 hingga 24.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Kazzabat 'adun fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur.
0: Demikian juga kaum 'Ad telah mendustakan rasulnya lalu mereka dibinasakan, maka perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku.

0: نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر.
1: Lalu mereka berkata, patutkah kita menurut manusia dari jenis kita lagi yang berseorangan? Jika demikian, sesungguhnya kita berada dalam keadaan sesat dan gila.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Simfoni Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 7.51 minit malam. Mampiri pukul 8 malam. Pukul 8 malam macam biasa, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Selepas itu pukul 9 malam ada berita. Dan 9.15 minit malam, bertemankan saya Firdaus Isa dalam gitar pujaan klasik. Sama-sama kita nantikan lagu mana yang tercalon dan lagu mana yang terkeluar dan lagu mana yang menjadi juara gitar pujaan klasik. Baiklah, terima kasih kepada Nora Bell di Kuala Kangsar yang turut sama dengarkan radio klasik yang berada di Kuala Kangsar.

0: menggabit kenangan dengan irama yang merentas zaman menerusi Simfoni Klasik.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6:30 pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: datang yang kaya dengan budaya, terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang Menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
1: Program Istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
2: Ini tarif. Ini tarif kabil ni yang ke manager.
1: Nantikan aksi dan gayanya yang penuh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Vesak daripada kami di TV2.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: Sepanjang Jalan Kenangan.
1: Irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.
0: Sepanjang Jalan Kenangan.
2: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ajiba rabbuna min rajulain. Rajulin thara min wita'ihi wa lihafihi min baini hibbihi wa ahlihi ila as-salah. Fayaqulu Allah jalla wa ala: Unzuru ila 'abdi thara min firashihi wa wita'ihi min baini hibbihi wa ahlihi ila salatihi raghbatan fi ma 'indi wa syafaqatan mimma 'indi. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, ketahuilah sesungguhnya Allah azza wa jalla berasa hairan, yakni kagum terhadap dua orang lelaki, seorang yang bangun pada malam yang dingin daripada tempat tidurnya dan juga selimutnya, di antara orang yang dikasihinya dan juga ahli keluarganya, lalu dia melakukan salat. Maka Allah berfirman, lihatlah kamu pada hamba-Ku yang bangun pada malam yang dingin daripada tempat tidurnya dan selimutnya, di antara orang yang dikasihi dan ahli keluarganya, lalu ia melakukan salat. Ia melakukan kerana mengharapkan apa yang ada di sisimu dan rahmat daripada apa yang ada di sisimu juga. Kerana mengharap apa yang ada di sisiku dan rahmat daripada apa yang ada di sisiku juga.
3: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.
2: Menggabit kenangan dengan irama yang merentas zaman, menerusi simfoni.

0: menggabit kenangan dengan irama yang merentas zaman menerusi Simfoni Klasik.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Geligi. G-E-L-I-G-I. Geligi. Geligi adalah menggigil.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Teruskan mendengar Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam Geta Pujaan Klasik minggu ini, minggu yang ke-22. Baiklah, saudara juga boleh mengikuti GPK di live TikTok. Baiklah, Geta Pujaan Klasik carta malah segar pilihan 2026 kembali malam ini untuk minggu ke-22. Bagaimana kedudukan lagu-lagu tersebut minggu ini? Adakah lagu yang dicalonkan minggu ini dan lagu manakah yang akan terkeluar dari carta? Baiklah, imbasan kedudukan minggu lalu 10 hingga 6. Kedudukan yang ke-10, Butakah Cinta Kebulan Spring. Kebulan di tangga yang ke-9, Istana Menanti Rahim Ma'ruf. Yang menduduki tangga ke-8, Bunga Larangan UG14. Di tangga ke-7, Sampaikan Hati Ini Kepadanya, Sain Sahuri. Dan tempat ke-6, Di Sudut Kamar Hatiku, Datuk Jamal Abdillah. Baiklah, imbasan nombor 5 hingga juara minggu lalu, iaitu minggu ke-21, di tangga yang ke-5, Camar Yang Pulang, Datuk Aisyah, diikuti lagu Kerana Eli Cats. Di tempat ke-3, Ku Mengerti Erti Sepi, Aman Syah. Dan tempat ke-2, Terata Layu di Tasik Madu, Fazal Latif. Dan juara, Jangan Berduka Hati, Datuk Syarifah Aini. Baiklah, mulai bulan ini, kami akan menyiarkan 2 buah lagu pencalonan baru yang telah tersenarai dalam pencalonan GPK minggu ini.
3: Lagu pencalonan Geta Pujaan Klasik.

0: Baiklah saudara, sekali aku jatuh cinta. Lagu ciptaan oleh Ismail Ahmad Nawab dan lirik oleh Mama Jui. Antara lagu yang dicalonkan pada minggu ini. Baiklah, lagu kedua pencalonan baru untuk minggu ini. Lagu yang bertajuk Tangisan Hati Yang Derita, nyanyian Khadijah Ibrahim.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
2: Lagu pencalonan Geta Pujaan Klasik.

0: teruskan mendengar Gita Pujaan Klasik Carta Malaskar Pilihan.
1: Gita Pujaan Klasik, baiklah, minggu ke-22. Berlalu tadi dua buah lagu pencalonan baru yang bertajuk lagu Sekali Aku Jatuh Cinta, Datuk Nasir Wahab dan Tangisan Hati Yang Derita, Datuk Khadijah Ibrahim. Jadi kedua-dua lagu tersebut memerlukan undian saudara untuk terus berada dalam carta pada minggu hadapan. Jadi kita semak lagu 10 hingga 6 minggu ini.
0: Gita Pujaan Klasik minggu ini.

0: Baiklah saudara, camar yang pulang berada di tangga yang keempat. Camar yang pulang boleh dikatakan kiasan di mana kalau kita kata kita nak kembali ke tempat asal, kembali ke Paganjalan, juga kita boleh kata aku ingin kembali, aku seperti camar yang pulang. Baiklah, kita semak kedudukan ketiga pada minggu ini.
1: Gita Pujaan Klasik No. 3.

0: Teruskan mendengar Gita Pujaan Klasik Carta Malaga Pilihan.
1: GPK minggu ke-22. Baiklah, di tempat ketiga tadi, lagu yang bertajuk Jangan Berduka Hati, nyanyian Datuk Sharifah Aini, lagu ciptaan S. Atan dan juga lirik Harun Abdul Majid. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1979. Baiklah, kita teruskan di tangga yang kedua.
0: Gita Pujaan Klasik nombor

0: Teruskan mendengar Gita Pujaan Klasik Carta Malas Gatilina.
1: Gita Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Gita Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Gita Pujaan Saudara, Gita Pujaan Klasik, Carta Malas Segar Pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam Gita Pujaan Klasik minggu ke-22. Berlalu tadi lagu di tangga yang kedua, nyanyian Aman Shah yang bertajuk Ku Mengerti Erti Sepi. Lagu ciptaan oleh Aman Shah sendiri dan lirik oleh Kasa Jiza AS. Baik, lagu ini dibuatkan dalam album beliau yang bertajuk Ku Mengerti Erti Sepi. Lagu ini dirakamkan pada tahun 1981. Juga terkandung dalam kompilasi Asmara Terkenang The Best of Aman Shah. Baiklah, sebelum kita ketahui juara Gita Pujaan Klasik untuk minggu ini, kita semak semula lagu-lagu di tangga ke-10 hingga ke-2. Baik, tangga yang ke-10, Kerana Kau, Ellie Katz. Di tangga ke-9, Sampaikan Hati Ini Kepadanya, Sunny Sahuri. Dan lagu tangga ke-10 dan 9 akan keluar dari carta pada minggu depan. Jadi, minggu depan dah tak ada lagu Kerana dan juga lagu Sampaikan Hati Ini, Sunny Sahuri. Baik, di tempat ke-8, Bunga Larangan UG14. Di tempat ke-7, Di Sudut Kamar Hatiku, Datuk Jamal Abdillah. Di tempat ke-6, Disebut Jangan Dikenang Pun Jangan, nyanyian Datin Rafi'ah Buang. Di tempat ke-5, Aduhai Seribu Kali Sayang Iklim. Di tangga ke-4, Camar Yang Pulang, Datuk Aisyah. Di tempat ke-3, Jangan Berduka Hati, Datuk Syarifah Aini. Di tempat ke-2, Ku Mengerti Erti Sepi, Aman Shah. Ya, dan saya ulang lagi, dua buah lagu yang menjadi calon baru untuk minggu ini, iaitu Sekali Aku Jatuh Cinta, Datuk Nasir Wahab, dan juga Tangisan Hati Yang Derita, Datuk Khadijah Ibrahim. Jadi sama-sama saudara, teruskan mengundi lagu pilihan saudara. Baiklah, masa yang kita nanti-nantikan untuk melengkapkan carta Gita Pujaan Klasik minggu ke-22. Baiklah, kita dengarkan lagu yang berada di tempat yang pertama. Baiklah, jadi saya Firdaus Isa bagi pihak penerbit penyelaras Puan Rohani Ramhamdan dan penerbit bersama Gita Pujaan Klasik iaitu Anisma Azwati Ahmad dan Nadia Ahmad. Saya tinggalkan saudara dengan lagu yang menjuarai Gita Pujaan Klasik Carta Malas Segar pilihan untuk minggu ini. Jadi jumpa lagi pada minggu hadapan.
0: Gita Pujaan Klasik.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 10 malam. Baiklah, selalunya kita akan dengarkan nostalgia di Klasik. Tapi malam ini lebih istimewa kerana ada siaran ulangan untuk nostalgia di Klasik khas P. Ramlee.
1: Hai mambang kuning, mambang merah, mambang putih, mambang biru.
2: Nama saya Ramlee. Binnya putih.
3: Hutang baju aku mana, Pak?
4: Sebenarnya ini ada very important message. Saya nak kahwin lah, Pak.
5: Tanpa melihat wajah, hanya mendengar suaranya sahaja, sudah cukup membuatkan hati mengenali siapakah insan ini. Beliau bukan sekadar seorang pelakon, bukan juga hanya penyanyi dan pengarah filem, tetapi satu jiwa besar yang hidup dalam sejarah seni tanah air. Tanggal 29 Mei, hari mengenang pemergian seorang seniman agung yang tidak pernah hilang daripada ingatan masyarakat. Bersama-sama saya, Nur Hazwani Zakaria, dalam Nostalgia P. Ramlee, Sinema dan Irama. Hari ini kami mempersembahkan siaran istimewa mengimbau perjalanan seorang insan seni yang terlalu besar nilainya untuk diganti melalui filem-filem, lagu-lagu dan kisah kehidupan yang kekal abadi sehingga hari ini menerusi nostalgia di Klasik.

0: Dan ada satu mata di tengah-tengah.
1: Matanya satu saja, Dek?
0: Satu.
1: Ada ekor?
0: Satu.
1: Atas tanah? Huruf mambang tanah.
2: Bambang tanah.
3: Apabila berbicara tentang filem komedi Melayu, nama Bujang Lapuk pasti menjadi antara karya paling diingati sepanjang zaman. Bermula dengan Bujang Lapuk, kisah tiga sahabat Bujang ini berjaya mencuit hati penonton dengan humor yang bersahaja. Kemudian hadir pula pendekar Bujang Lapuk yang sehingga hari ini masih dianggap antara filem komedi terbaik Nusantara.
4: Sorry lah. Ini hari-hari Sabtu setengah hari, besok hari Minggu holiday. Kalau awak mau saya kidnap sama awak, hari Senin bolehlah.
5: Seniman Bujang Lapuk. Sengguguk kau dah habis?
6: Hilanglah.
7: Sama-sama panggil. Satu, dua, tiga.
8: Oi, Tuan Ru.
9: Lagi-lagi panggil saya Tuan Guma.
4: Maafkan kami, Tuan Guma.
3: Disusuli Alibaba Bujang Lapuk dan Seniman Bujang Lapuk yang memperlihatkan kecerdikan P. Ramlee menyeritkan sindiran masyarakat dalam bentuk hiburan.

Walau aku sudah mati, aku akan hidup 1,000 tahun lagi. Itu kata-kata yang pernah diungkapkan oleh Tan Sri P. Ramlee 29 Mei. Hari ini, genap 53 tahun pemergian Tan Sri P. Ramlee. Namun, hingga hari ini, suara, karya dan jiwa seninya masih hidup di hati masyarakat. Beliau pergi meninggalkan dunia, tetapi tidak pernah pergi daripada kenangan kita. Al-Fatihah buat seniman agung negara. Terima kasih kerana pernah menghadirkan warna dalam dunia seni tanah air. Saudara, sampai di sini sahaja pertemuan kita di Nostalgia P. Ramlee, siaran istimewa. Terima kasih kerana bersama-sama kami mengimbau kenangan ini. Nostalgia P. Ramlee, sinema dan irama. Terima kasih kepada rujukan dan sumber siaran ini yang diperoleh daripada buku P. Ramlee Kisah Tanpa Nota karya Akmal Abdullah, buku sinopsis filem antara dua darjat, buku filem-filem P. Ramlee hasil tulisan Mustafa AR dan Aziz Sata, serta buku Di Sebalik Tirai Layar 2 karya Hidir Ali Razali. Semoga saudara terus terhibur dan menghargai warisan seni tanah air. Saya Nurhazwani Zakaria bersama-sama Anisma Azwati Ahmad mengundurkan diri. Salam Nostalgia Radio Klasik.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Begitu tadi ulangan siaran istimewa Nostalgia di Klasik khas P. Ramlee. Baiklah, waktu sekarang pukul 10.53 minit malam, hampir pukul 11 malam. Pukul 11 malam kita ada berita dan selepas itu saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Oleh itu saya Firdaus Isa menyusul 10 jari. Jika ada salah dan silap harap dimaafi, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti ya?
0: Enti sudah lupa sama anak ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.
3: Sepanjang jalan kenangan, tiada di radio lain. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
2: Irama merentas zaman satu jam tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Geligi. G-E-L-I-G-I. Geligi. Geligi adalah menggigil.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalati wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan rahmati Allah, saya doakan semoga semuanya baik-baik belaka, sihat walafiat beroleh keberkatan daripada Allah. InsyaAllah pada hari ini kita akan mulakan pada ayat 29 sehingga ayat terakhir, ayat 35 surah Al-Ahqaf juzuk yang ke-26.
3: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرف

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.

0: irama tanpa henti.
1: Radio Klasik menggamit kenangan untuk maklumat saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Syukur kita dapat buku-buku di kampung.

0: menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sawfi.
1: Lo masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Waktu sekarang 6.46 minit pagi. Mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Terima kasih kerana pilihan yang tepat. Radio Klasik akan terus menggamit memori dan kenangan saudara sepanjang masa. Dengarkan kami juga di mana sahaja frekuensi di seluruh negara. Atau juga dengarkan kami di Freeview saluran 705 atau juga laman sesawang kami www.rtmklik.rtm.gov.my. Baik, hari ini mungkin tarikh yang cukup istimewa, hari lahir atau juga ulang tahun perkahwinan atau juga ada cerita kenangan suka duka yang nak dikongsikan. Untuk hari ini 30 Mei 2026, hantarkanlah ke WhatsApp kami 013-5656-128, 013-5656-128. Di jam yang berikutnya akan saya kongsikan dedikasi dan cerita saudara. Seperti biasa, 7 pagi nanti kita akan ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Terus kekal setia, Wirama

0: Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Saudara, kadang-kadang hidup ini mengajar kita tentang pengorbanan bukan untuk kehilangan segalanya, tetapi untuk mengenali diri kita siapa yang sebenarnya. Ada pengorbanan yang orang nampak dan ada yang hati sendiri tahu betapa sakit menahannya. Kesabaran pula bukan bermaksud kita lemah. Sabar itu adalah kekuatan yang paling mahal. Sebab bukan semua orang mampu tersenyum ketika hati sedang penat. Bukan semua orang mampu terus berjalan ketika jiwa sedang diuji. Ingatlah, setiap pengorbanan yang ikhlas tidak pernah sia-sia. Mungkin manusia tidak menghargai, tetapi Allah tidak pernah lupa. Teruskan kuat. Dan kadang rezeki terbesar bukan apa yang kita dapat, tetapi apa yang Allah jauhkan daripada hidup kita. Kerana itu juga satu bentuk pengorbanan. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara. Atau juga dengarkan kami sama-sama memandu tu dalam perjalanan pulang ke ibu kota dari kampung halaman. Fokus pemanduan saudara, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jangan lupa untuk ikuti ulangan Cubit-Cubit Manja untuk pagi ini dengan tajuk Tribunal Anti Bully. Dengarkan 7.30 minit pagi. Terus kekal setia. Wirama hujung minggu.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa weh.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Matu cantik.
3: Akuilah tu, baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubang hidung aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.
7: Lo masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: Cubit, cubit manja.
1: Alah, alah, alah, alah. Sudin. Mu janji dengan aku pukul berapa, mu siapa pukul berapa, deh. Mu tak ada je kau tanggil mu, deh. Mu kata lepas subuh pukul 8. Eh, ni pukul 11 pagi, no, ni, deh.
2: Oh, Allah. Ni kan baru 11 pagi. Bukannya 11 malam pun. Alah, aku minta maaf lah, Cis. Tadi, si Amir hantar motor dia. Tayar pancit. Ha, aku betulkanlah dulu. Itu yang lambat. Eh, lagipun, mana boleh aku nak menolak? Orang kata, kalau nakkan kakak, kenalah buat baik dengan adiknya dulu. Ha. Oh. Tak gitu.
1: Oh, beratlah. Waktu janji lepas subuh. Memelah pukul 11 tu pun lepas subuh juga. Tapi dekat-dekat Zohor tu. Aduh, pandai mu di pasal niat siap tu. Serapai dua mata tu.
2: Yelah. Baik, lain kali aku janji. Aku datang awal deh. Pagi ni kau panggil. Pagi semalam lagi aku dah sampai. Ha, beh.
1: Aduh, okay. Kalau dia nak ngejah agak ayak manis selalu lah mun kat dia. Bijak benar mun ni. Dek, dek. Kalau jadi rakyat kongsi aku ni, dek. Aku ni, moga tengah cari rakyat kongsi nego aku lah ni. Pasal aku nak besar lagi lah dek aku tu lah. Biar sapa kaki bukit ni.
2: Bukit? Huh? Eh, kau janganlah sebut-sebut pasal bukit belakang ladang kau tu, Aziz. Aku ni trauma tau.
1: Trauma aku nak pulak.
2: Kau jangan nak bully mental aku pula. Aku ni baru nak baik daripada fobia. Ha, pasal jumpa Constable Saib tu lah.
1: Allah. Eh, duduk bully. Siapa agak berani nak bully mu ni, Sudeng? Oh, pah pulak pun moga bak-bak bully ni sensitif, deng. Eh, lo ni ke? Tribunal anti-bully mula beroperasi selepas pelantikan pengerusi dan timbalan pengerusi tribunal bagi memperkukuh mekanisme pengendalian kes bully di negara kita ni, deng.
2: Oh, dah ada tribunal anti-bully sekarang ni. Memang elok lah tu. Aku setuju sangat. Baru je aku nak bagi carangan. Rupanya carangan dah ditutup.
1: Alalah, demon pun. Eh, lucu juga pun si. Terhibur aku.
2: Aku ni, Jis, memang pantang kalau baca berita pasal buli ni. Ha, tak kira lah buli secara fizikal ke atau buli cyber. Yang dalam media sosial tu, dua-dua ni memang akan bagi kesan yang buruk, Jis.
1: Memelah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi kata tribunal tu akan dirasmikan pada 16 Jun depan, ding. Termasuk pelaksanaan mahkamah fizikal dan platform secara dalam talian.
2: Kalau macam tu, tribunal anti-bully ni sebagai satu saluran lebih cepat dan berkesan kepada mangsa buli untuk mendapatkan pembelaan dan keadilan. Betul.
1: Betul sangat. Bijak namu ni. Bukan setakat kelakar, bukan setakat lucu. Bijak mu ni. Allah, sejak balik daripada kursus perpaduan hari tu kau bijak nampak mu ni.
2: Bila pula aku pergi kursus perpaduan ni, Aziz?
1: Minggu lepas kau mungkin ni Pak Mir kata hilang seminggu tu, bukan kata pergi kursus ke?
2: Yelah. Khusus dengan kurus kan tak jauh bunyinya. Itu latihan lah, Jis. Nak bagi kurus badan. Bukannya khusus perpaduan. Pamit tu lah, BMI dah lebih. Dengan aku sekali terbabit pula. Tak pasal-pasal aku makin handsome sekarang.
1: Alah. Dah lah bijak, kelakar, handsome polok. Tak ada jadi ni. Aku kena ikut juga lah ni kerusus pomu ni. Boleh jadi pelakon drama radio tak apa dah.
2: Drama radio? Pendengar boleh nampak ke kau berlakon drama radio?

Bismillahirrahmanirrahim dan kebahagiaan dalam keluarga. Baik, seperti biasa saya nak kongsikan jangkaan cuaca untuk pagi ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung dijangkakan pagi ini ribut petir di kebanyakan tempat, antaranya di daerah Pulau Pinang, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, juga di kawasan pedalaman Pahang dan Johor. Di Sabah pula dijangkakan pagi ini hujan di wilayah Persekutuan Labuan, di pedalaman Pantai Barat dan juga Kudat. Sementara di Sarawak pula dijangkakan hujan pagi ini di Bintulu dan daerah Miri. Baik saudara, seperti biasa tepat pukul 8 pagi kita ikuti ruangan sepanjang jalan kenangan. Lagu tanpa henti akan terus setia menemani saudara 1 jam dan juga jangan lupa untuk ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri 9 pagi nanti. Sekembalinya saya akan terus setia bersama saudara sehingga 12 tengah hari. Teruskan setia. Wirama. Hujung.

0: dua perlumbaan. 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC. Aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.